Masih di Ketorampus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-Mace kakak di turang semua, kali ini Mace akan kasih informasi tentang Vetrau dalam budaya orang Sobe di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi Vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobe itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobe, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobe di Sawar itu percaya bahwa Vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai Vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini Vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobe, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, Vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobe itu punya 3 konsep. Jadi, Vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu, Vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobe, dan konsep Vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobe di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobe di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, nah, beliau mengatakan Vetrau ini bagi orang Sobe ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat, dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi Vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi Vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobe di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek Vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobe di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

0: emang di kampung itu senengnya nonton wayang, hiburannya kiai wayang di kampung mah. Nah saya tuh sampai sama bapak itu ditontonin wayang terus. Saya bukan jebolan wayang karena sering nonton sama bapak, sering nonton wayang, jadi suara si Cepot, suara Satria, caranya wayang, tingkah lakunya dari nonton itu gitu.
1: Itu kan
0: atau tidak?
2: Seni wayang bambu di Kampung Cijahe, Kelurahan Curug Mekar, Kota Bogor ini menjadi bukti begitu kayanya khasanah seni dan budaya tradisional, khususnya wayang yang ada di bumi Nusantara.
3: Bisa nambihan khasanah seni budaya, sahadi lamun lain urang, anu ngamumule seni budaya urang sorang.
2: Disambangi di lokasi padepokan wayang bambu miliknya di Kampung Cijahe, tepatnya di RT 06 RW 01 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Derajat Iskandar, 50 tahun, seniman dalang yang juga penemu dari wayang bambu di Bogor itu menceritakan bahwa ide awal dirinya berhasil membuat kreasi wayang bambu ia dapatkan secara tidak sengaja di tahun 2000-an saat dirinya melihat banyak limbah bongsang atau besek bekas wadah nasi atau kue yang terbuat dari anyaman bambu yang lazim digunakan oleh warga sekitar pada saat acara-acara hajatan ataupun kegiatan hari besar keagamaan yang saat itu dibuang sia-sia dan hancur menjadi sampah. Sampah, besek, atau bongsang yang ia temukan itu kemudian, kata Dajat, berhasil menginspirasinya menjadi sebuah karya seni yang ternyata cukup unik berbentuk wayang yang kemudian ia beri nama wayang bambu.
0: Tahu neneng besek ya? Wadah daripada awi itu yang disulam itu di tempat sampah di perumahan Jasmin, kita di perumahan Jasmin itu hanya 5 bongkah, mungkin bekas gepuk, mungkin bekas kue
1: bongsang.
0: Nah, saya ambil dibongkarin, diudul-udulkan, rek nyulam, nggak bisa nyulam karena kita mah utak itep. Mengingat dulu membuat wayang dari pelapah singkong ya, di situ awalnya dibikinlah kayak dibikin ke dulu kayak pelapah singkong. Cuman kita manusia bener, kepuasan itu pak, imajinasi itu luar biasa manusia. Wah udah bikin gini, kurang, bikin ini kurang.
2: Berbekal kecintaannya terhadap dunia seni pewayangan dan sedikit ilmu pengetahuan yang ia dapat secara otodidak dalam berbagai pertunjukan seni wayang, Derajat bersama sejumlah pemuda di wilayahnya mengaku terus berinovasi dan berkreasi dalam upaya mengenalkan wayang bambu karyanya tersebut agar diterima oleh masyarakat luas. Alhasil, mulai awal tahun 2003 lalu, wayang bambu karya Derajat mulai diterima dan dikenal secara luas dan akhirnya berbuah manis yang ditandai dengan mulai berdatangannya berbagai tawaran order ataupun panggilan job mengisi berbagai acara pentas seni maupun hajatan warga dari berbagai daerah. Bahkan Derajat bersama timnya juga kerap diundang untuk tampil mengisi acara pentas seni di beberapa negara di kawasan Asia maupun Eropa.
0: Saya sudah arena luar kota, luar provinsi, luar nasional, tingkat negara juga, ASEAN sampai Eropa, saya alhamdulillah.
1: Antusiasme mereka gimana?
0: Tuh, salut. Mendingan luar negeri sono, nggak ngerti juga, ngedablek, ngejengannya, oh diem. Tapi itu sangat luar biasa daripada orang-orang kita dipandangnya sebelah mata, cuek berwek. Paham nggak ngomongnya cuek berwek? Padahal, wah orang luar negeri sana sangat luar biasa keseni budaya kita.
2: Seni wayang bambu karya Ki Dalang Derajat, seniman asal Kampung Cijahe, Kota Bogor itu sebetulnya secara fisik atau penampilan dan aksesorisnya sendiri memang tidak jauh berbeda dengan wayang golek atau jenis wayang lainnya yang menjadi khas masyarakat etnis Sunda di bumi Parahyangan, Jawa Barat. Hanya saja yang membedakan wayang bambu dari wayang lainnya itu, yakni selain bahan dasar untuk membuat wayang tersebut murni 80% berbahan dasar bambu, ternyata alur cerita dalam lakon yang dibawakan oleh dalang juga jauh berbeda dengan wayang-wayang pada umumnya yang biasa mengambil lakon atau tema cerita-cerita dalam kisah Ramayana atau Mahabharata. Sedangkan wayang bambu justru mengambil tema atau lakon cerita yang unik dengan mengangkat isu-isu atau kejadian-kejadian aktual kekinian yang terjadi di sekitar masyarakat.
0: Karena walaupun saya jenis wayang, tadi sudah diterangkan, wayang itu jenisnya banyak. Wayang golek, wayang kulit, wayang papak, wayang patri, wayang nabi, banyak. Apalagi tambah-tambah ada wayang apa gitu, banyak sekarang. Tapi saya di sini sebagai penemu, pencetus, masterpiece-nya, profesornya penemu wayang bambu ini, saya bukan berarti ingin melangkahi daripada pakem wayang, tapi karena ini saya penemunya, okelah, sekarang kita zaman milenial, yang penting visi kita untuk memulai seni budaya tepat sasaran kepada generasi muda. Jadi ceritanya enggak ngambil Mahabharata Ramayana, saya mah ceritanya yang di masyarakat aja. Yang tadi dibicarakan tentang hal narkoba, seks bebas, tawuran, bang keliling, tapi dengan media wayang bambu ini ceritanya ada gitu tentang satria, raja.
2: Diakui atau tidak, lahirnya wayang bambu di kampung Cicahe selain telah membawa berkah bagi Derajat dan para seniman lainnya di daerah itu, lahirnya wayang bambu di desa tersebut menurut lurah setempat Haji Muhyiddin juga berhasil mengangkat nama kampung Cicahe dan kelurahan Curug Mekar dalam berbagai ajang pentas seni dan budaya baik lokal maupun nasional.
4: Saya juga alhamdulillah ya, istilahnya di wilayah Curug Mekar ini ada semacam potensi untuk budaya wayang bambu seperti itu. Karena seniannya itu unik gitu ya, pertama ya kita merasa bangga lah dengan adanya wayang bambu tersebut. Kemudian juga kedepannya dari instansi terkait juga dapat memfasilitasi, membantu untuk kegiatan-kegiatan umumnya, kalau perlu umumnya untuk semacam show dan lain sebagainya atau pementasannya, karena membutuhkan juga istilahnya biaya seperti itu ya, umumnya untuk penayagannya ya, personilnya nayagan sebutnya ya, nayagannya kan bukan seorang lah itu, ada tukang kendang sebagainya gitu ya, sebetulnya mungkin karena mungkin juga istilahnya apakah kalau si, kita memfasilitasi kadang-kadang memfasilitasi untuk keperluan administrasi, apakah mendapat bantuan dari instansi terkait dari dinas atau yang karena nggak lapor lagi ya mudah-mudahan sih dapat gitu sih.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sukamana,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam budaya Nusantara.

Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah

0: pulang ke rumah.
1: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap, mobil balap, sepeda balap, kuda balap, atau MotoGP? Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
3: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an. Karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang baru kemudian anak-anak yang nonton film itu berebut dengan balapan karena tadi ada jarak setengah jam ya masing-masing pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti terus berebutan, tidak, karena memang di situ banyak pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya ketahui.
2: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gomong Mataram, yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mastur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, Dulu, dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gomong, Mataram.
0: Hampir 30-an ya, 30 tahun. Dari tahun 93.
4: 15 ya.
0: Mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar anak kan yang sarapan pagi-pagi nasi panas.
2: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah Kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gomong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
5: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi calon mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini. Nah, gitu, Mas. Dari harga 6.000, tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
2: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Propat RRI, nasi balap tak pernah mati.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Mace, kok makan banyak sekali tapi macam kok badan langsing? Kok ini kalau ada depurasi kok bagi-bagi saya dulu kak. Siapa tahu sapu badan juga bisa langsing begitu kak, Mace.
2: Aduh Mace, saya punya rahasia. Kok lihat sapu makan banyak begini tapi dia pergi situ seimbang. Ada sayur, ada ikan, pokoknya saya makan yang bisa mencukupi sapunya energi dan tetap ada sumber karbohidrat juga. Kalau kau mau badan sehat, kau batasi konsumsi lemak dan minyak. Jangan lupa makan makanan yang mengandung zat besi. Biasakan juga untuk makan pagi dan juga perbanyak kegiatan fisik atau olahraga Mace. Olahraga yang teratur, jadi bukan hanya badan langsing, tapi juga sehat toh Mace.
1: Iya juga ya Mace. Kalau begitu mulai sekarang saya juga makan beraneka macam makanan yang punya gizi seimbang. Biar sapu badan sehat juga toh Mace.
2: Betul sekali.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

kamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iya, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Gaya, jangan! Jangan sedih sih, yang manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba serik. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini di biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Cup-cup, apa cep? Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
3: Celana kali ya, panjang sama pendek.
2: Yaelah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
3: Listrik kali ya.

Papua jam 11. Masih kakak Ade, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu asam garam pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, lihat nih sayurnya nih udah berubah warna dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Halo pendengar dan penonton RRI Net, jumpa lagi dalam podcast RRI Manokwari bersama saya Tesalonia M. Weser dan guesternya kita di podcast kali ini si cantik yang lebih cantik dari saya, lebih muda dari saya ya. Halo, selamat datang di podcast RRI Manokwari.
1: Halo, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar dan penonton, kita bakal kepoin kakak cantik yang satu ini, boleh dikasih tahu dong nama lengkapnya.
1: Oke, nama lengkap Marceline Yuliani Manuvandu.
0: Nama panggilannya?
1: Nama panggilan Yuli.
0: Oh, kirain nama panjangnya Juli gitu ya, bukan? Oh. Dan pendengar serta penonton, kita bakal berbincang-bincang tentang UMKM dengan topik yang muda yang berusaha. Kenapa yang muda yang berusaha? Ya tentu ada cerita di balik topik kita, dan di hadapan kita juga ini ya, Kakak Yuli, ada beberapa kerajinan tangan ya. Dan ini merupakan produk-produk yang tersedia di store-nya Kakak Yuli. Kenapa mau berusaha di usia muda?
1: Kita jiwa muda yang harus berusaha seperti acara di sore hari ini ya, karena kita yang lebih energik. Sekarang dunia apa ya, Gen Z ya, milenial. Jadi kita yang harus bersaing.
0: Kita yang harus bersaing berarti kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu,
1: harus
0: ya, untuk menghadapi
1: diri,
0: kenyataan hidup.
1: Betul sekali.
0: Kalau Kak Yuli sendiri, rutinitas hari-harinya selain dengan penjualan produk-produk yang memang harus dipasarkan,
1: iya,
0: sebenarnya ini memang kecintaannya karena bidang ilmu yang sudah dianutnya, atau ini bertolak belakang nih?
1: Oh, bertolak belakang tentunya.
0: Banting setir
1: kakak.
0: Memangnya waktu kuliah jurusan apa?
1: Saya jurusannya jurusan pertanahan.
0: Jurusan pertanahan?
1: Ya, Sarjana terapan pertanahan
0: ya. Terjun bebas langsung.
1: Banting setir
0: ya. Banting setir ya dengan produk-produk yang memang sudah dipromosikan.
1: Betul.
0: Nama tokonya atau nama usahanya?
1: Epipanis? Iya, toko
0: what?
1: Epipanis.
0: What? Epipanis?
1: Oh.
0: Ada apa dengan Epipanis?
1: Epipanis itu terinspirasi dari nama kedua keponakan.
0: Nama kedua keponakan.
1: Arti nama mereka penampakan atau penyertaan Tuhan. Jadi Epipanis sendiri karena ponakan cewek dan cowok, namanya Epifani dan Epifanio. Epifania dan Epifanio.
0: Jadilah sebuah nama.
1: Toko.
0: Apalah arti sebuah nama, ternyata ada filosofi dari Epifanisnya.
1: Penyertaan Tuhan. Jadi, penampakan Tuhan.
0: Mengharapkan penampakan Tuhan, pemberkatan Tuhan dalam usaha.
1: Betul sekali.
0: Dan apa saja sih produk-produk yang coba dipasarkan atau diperjualbelikan dari Epipanis ini?
1: Iya, yang pertama ada bergerak di bidang kuliner dulu ya.
0: Oke, kuliner.
1: Ya, cake, makan-makan itu. Ya, saya suka dengan kue-kue.
0: Kue-kue.
1: Akhirnya jadilah sebuah usaha.
0: Kue-kue ini otodidak belajar sendiri atau ada tutorial yang dipelajari?
1: Spesial di sore hari ini yang saya bawakan di sini ada lontar.
0: Ada lontar loh, pendengar dan penonton.
1: Iya, lontar ini saya belajar otodidak.
0: Dituntun
1: lewat telepon.
0: Betul, petunjuknya betul. Lewat telepon ya.
1: Jarak jauh sekali. Waktu saya studi di Yogyakarta, kemudian kakak perempuan di Manokwari, kami call untuk minta resepnya, bagaimana triknya, bagaimana sampai hasilnya bagus, rasanya enak, tidak bau amis dan seterusnya.
0: Nah, pendengar serta penonton RRI Net, di hadapan kita dapat satu oleh-oleh kue lontar.
1: Ya.
0: Ini khas Papua dan memang ciri khas dari Epipanis.
1: Betul sekali.
0: Lihat saja glowingnya, minta ampun ya, lebih mulus dari wajah kita.
1: Oh.
0: Kalau membuat lontar ini dalam waktu berapa lama? pembuatannya dan sejak kapan memulai bisnis lontar?
1: Untuk pembuatannya itu kurang lebih 2 jam.
0: 2 jam,
1: dua
0: ya?
1: 2 jam.
0: Mulai dari pengolahan awal.
1: Benar.
0: Bahan-bahannya.
1: Benar sekali. Mm-hmm. 2 jam. Kemudian sejak memulainya, saya waktu studi ya.
0: Waktu di Jogja.
1: Waktu studi. Jadi mencoba untuk memperkenalkan apa itu lontar. Kalau di luar Papua kan yang kita kenal paisus ya.
0: Paisus ya.
1: Kalau di daerah timur kita taunya lontar, mm-hmm, ukuran besar. Paisus ukurannya mini, kecil. Mm-hmm. Kemudian diperkenalkan. Diperkenalkan, coba-coba, kemudian jadi kesukaan teman-teman di sana.
0: Di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Wow.
1: Akhirnya belajar terus untuk dapat versi yang terbaik untuk mm-hmm dipasarkan.
0: Untuk pembuatannya awalnya di Jogja.
1: Awalnya di Jogja.
0: Dirasakan oleh konsumer pertama juga di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Kesan pertama mereka ketika mereka mencicipi kuliner khas dari Papua ini?
1: Kesan mereka ternyata enak ya. Mm-hmm. Ini mereka masih menyebutkan ini adalah paisus. Tapi dengan tegas dan berani saya bilang no, ini bukan paisus. Ini namanya lontar,
0: lontar
1: khas Papua.
0: Bukan buah lontar ya.
1: Bukan
0: ini
1: buah lontar.
0: Lontar.
1: Iya, saya pernah ditanya begitu. Apakah ini bahan-bahannya dari buah lontar? Oh, tidak. Mm-mm. Ini tepung dan di flanya di tengah-tengah itu pakai telur dan susu. Yeah. Jadi tidak ada campuran dari buah lontar sendiri.
0: Asli ya.
1: Asli.
0: Tanpa buah lontar. Dan pendengar serta penonton, terkadang kan kita juga mungkin diantara kita mencoba untuk membuat lontar.
1: Iya.
0: Ada yang pinggirannya hangus.
1: Betul.
0: Ada yang berlubang-lubang.
1: Benar, benar sekali.
0: Kok bisa glowing, se-glowing-glowingnya?
1: Berangkat dari mencoba dan belajar. Mm-mm. Pertama kali saya mau belajar buat lontar ini, saya beli piring lontarnya itu dua.
0: Piring lontar khusus.
1: Mm-hmm. Kemudian waktu pertama sekali saya mencoba membuatnya, butuh pengorbanan.
0: Berarti ada proses yang memang dilalui sampai semulus dan seglowing.
1: Benar
0: ini.
1: Sekali. Saya waktu angkat lontarnya dari tempat bakingan dari tatung, mm-hmm, keluar dari itu jatuh ke lantai dan terpecah belah.
0: Itu kesan pertama
1: yang untuk belajar.
0: Iya.
1: Dan pada saat itu di jam 1 malam, hmm, karena besoknya saya harus menyediakannya untuk teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kecewa pasti, Kakak. Hmm. Kecewa, kemudian saya rasanya aduh kayaknya berhenti sudah stop.
0: Hampir menyerah.
1: Saya tinggalkan itu dari dapur ke depan, kemudian kembali lagi. Saya tarik nafas panjang. Dan saya berkata, segala sesuatu butuh pengorbanan. Mungkin ini
0: setuju.
1: Pengorbanan saya yang pertama dan hasilnya nanti saya dapatkan. Dan inilah hasilnya.
0: Proses tidak mengkhianati hasil ya. Dari proses hampir kecewa, hampir putus asa, akhirnya bangga dengan buatan sendiri.
1: Benar.
0: Selain lontar, ada produk-produk apa lagi di toko Epe Manish?
1: Iya, dari lontar kita beralih ke home decor.
0: Oh, home decor juga.
1: Home
0: ya?
1: Home decor juga.
0: Apa saja sih?
1: Di home decor tentunya kami menyediakan pernak-pernik, barang-barang yang akan menghiasi sebuah ruangan, mm-hmm, ruang tamu atau kamar, bahkan dapur.
0: Oh.
1: Dapur dan mungkin
0: seisi rumah.
1: Seisi rumah tentunya.
0: Dalam luar rumah juga ya?
1: Iya. Uh-huh. Jadi akan ada kursi, kemudian meja, mm-hmm, tapi jangan salah nih,
0: yeah,
1: di home decor toko Epipanis kursi-kursi dan mejanya tuh unik-unik loh.
0: Unik-unik, berarti suplainya di luar.
1: Iya, pengrajinnya, benar.
0: Oke,
1: benar.
0: Nah, teman-teman atau bapak, mama, adik, kakak, dorang, ternyata home decor ini juga mempunyai ciri khas yang unik.
1: Betul.
0: Selain home decor, pernak-pernik di dalam dan di luar rumah, apalagi?
1: Ada nih yang sama-sama kita lihat di depan ini, Kak.
0: Ada di depan mata kita, ada juga yang dipakai kita.
1: Yang
0: ya?
1: Dipakai, betul sekali. Ada aksesoris untuk buat perempuan berdandan ya.
0: Ya. terlihat lebih langsing ya kalau
1: makin
0: tidak ya
1: terlihat lebih berseri-seri begitu.
0: Betul sekali, ini ciri khas karena aksesoris ini aksesoris Papua ya.
1: Papua.
0: Yang buat atau yang dipesan?
1: Saya membantu pengrajin lokal Manokwari khususnya.
0: Ya.
1: Jadi awalnya saya membeli produknya, membeli tusuk konde cendrawasih yang saya pakai.
0: Ya.
1: Kemudian karena unik dan bagus sekali, menyerupai asli ya,
0: ya betul.
1: Cendrawasih asli, saya mencoba untuk mempromosikannya melalui media sosial, media sosial pribadi. Akhirnya banyak orang yang minat dan pesan melalui saya. Kemudian saya melanjutkan pesanan itu kepada pengrajin tersebut.
0: Pendengar dan penonton RRI Net di podcast RRI Manokwari, ya tadi sudah ada beberapa produk ya yang disampaikan, salah satunya ya yang ada di kepalanya saya atas sampingnya
1: ya.
0: Ada di si Juli juga bagian atasnya. Jadi di kepala kita nih tidak bersarang burung cendrawasih.
1: Bukan.
0: Burung cendrawasihnya lagi terjepit.
1: Iya.
0: Tapi unik sekali nih anting-anting. Saya baru pertama kali melihatnya loh.
1: Iya.
0: Unik sekali.
1: Sangat unik.
0: Pasti pembuatannya rada-rada susah ya.
1: Tentu rumit. Pembuatannya rumit karena dia benar-benar menyerupai cendrawasih kecil.
0: Betul.
1: Cendrawasih mini.
0: Miniaturnya, miniaturnya nih dalam bentuk anting-anting.
1: Betul.
0: Kalau tadi jepitan rambut, ini yang dipakai saya tusuk konde. Kemudian ada lagi ya di hadapan kita.
1: Iya.
0: Jadi kalau pembuatan ini memang dari pengrajin lokal,
1: lokal
0: Papua.
1: Betul.
0: Yang coba diekspor juga dipromosikan ya.
1: Betul.
0: Di toko Epipan. Jadi memperbadayakan ya.
1: Benar.
0: Untuk produk-produk anak-anak Papua.
1: Benar.
0: Kalau ini ada tusuk konde yang lain, ada anting-anting juga serupa tusuk sisir bambu.
1: Sisir
0: ya?
1: Bambu, anting sisir bambu, ada juga anting dari Tifa.
0: Oh, dari Tifa juga
1: Tifa,
0: ya.
1: Benar. Kemudian tusuk rambutnya di sana ada ukiran-ukiran menyerupai ada gambar apa burung mambruk.
0: Burung mambruk.
1: Kemudian pinang dan sirih.
0: Okay.
1: Tapi jangan salah nih kakak, kita menerima request.
0: Oh request, oh jadi benar contohnya sekali. Kalau diriku suka kupu-kupu bisa request.
1: Tentu bisa.
0: Lukisannya kupu-kupu.
1: Tentu bisa
0: ya.
1: Kenapa kakak? Karena kita punya potensi anak-anak muda Papua. Oke, saya informasikan dulu. Yang bikin ini adalah salah satu anak Papua, asli Papua.
0: Asli Papua.
1: Asli Papua. Dan di sini kenapa saya ambil produk-produk ini? Saya bantu untuk mempromosikan, membantu untuk menopang UMKM lokal sendiri.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita punya anak-anak Papua itu potensi dirinya luar biasa. Jangan takut untuk mengembangkan diri.
0: Potensinya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Dibutuhkan wadah juga.
1: Dibutuhkan wadah
0: untuk mempromosikan.
1: Betul.
0: Produk ataupun hasil karya mereka.
1: Benar.
0: Nah sebenarnya ya, kalau menurut Yuli, kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Kalau bisa dibilang kamu ini termasuk pengusaha muda, entrepreneur muda deh.
1: Terima kasih, wow. kualitas diri. Yang pertama, masing-masing kita punya potensi diri kak. Menurut saya masing-masing kita punya potensi diri. Cuman kita belum sadar kalau kita punya. Yang kedua, percaya diri. Jadi kalau saya bisa sesuatu, jangan saya simpan minder, simpan sendiri, dikubur. Tapi cari circle, cari ruang, lingkungan, cari teman-teman yang dia terima kita padanya. Apa yang kita bisa, disitulah kita salurkan. Jadi disitulah tempat kita saling mendukung, diasah disitu.
0: Mencari lingkungan yang mendukung kita,
1: mendukung
0: ya
1: kita.
0: Jadi apa yang kita bisa, potensi yang dimiliki oleh kita, jangan dipendam, tetapi diekspor semuanya.
1: Diekspor.
0: Tapi kita juga mendukung circle-nya kita seperti tadi.
1: Betul.
0: Dibilang sama Yuli, mungkin lingkungannya kita, keluarganya kita terlebih
1: keluarga,
0: khusus ya, yang terdekat
1: betul.
0: Dengan kita.
1: Terpenting itu kan.
0: Yang mendukung. Nah kalau untuk ownernya sendiri, si Yuli, dibantu juga dengan beberapa karyawan atau sementara masih mengerjakan sendiri nih?
1: Dalam 5-6 bulan ini saya masih mengerjakannya sendiri.
0: Sanggup ya seorang perempuan yang super woman.
1: Harus sanggup.
0: Harus sanggup.
1: Harus sanggup. Kita masih muda. Harus lebih energik.
0: Jadi aktivitasnya kamu sementara memang lagi fokus ke usaha.
1: Sekarang ini dalam satu bulan terakhir saya bergabung dengan perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pengiriman barang, tapi juga saya terus tekuni usaha. Jadi misalnya contohnya lontar, jika ada yang pesan saya buat, saya antar.
0: Dalam satu hari berapa pemesanan?
1: Untuk terakhir semalam kemarin itu tiga
0: ya. Kalau dalam satu kali pembuatan kan dibutuhkan waktu 2 jam.
1: 2 jam.
0: Nah, kalau lontar yang kamu buat ini kapan dibuat?
1: Untuk lontar yang spesial ini kan, karena saya diundang ke acara yang spesial juga, jadi lontar ini semalam saya buat dari jam 12 setengah satu lah.
0: Setengah satu malam, 12.30
1: ya, dini hari. Sampai sekitar jam 3 setengah 4.
0: Wow.
1: Iya.
0: Itu sedikit lagi ya kami jalan dinas subuh.
1: Iya.
0: Tapi thank you banget ya, karena sama-sama. Satu lontar di saat ini spesial dibuat khusus dari Epipanis
1: Lontar
0: ya, untuk RRI Manokwari. Jadi beruntung ya kru yang bertugas di sore hari.
1: Iya.
0: Dan untuk pembuatannya memang ini dari ide awal ya, sudah diketahui, oh saya pasti akan berkembang di usaha lontar, kemudian memperdayakan potensi-potensi anak-anak Papua dengan kreativitasnya, atau mungkin ada impian lain?
1: Kalau ini sebenarnya berawal mula dari suka, hobi kak.
0: Suka dan hobi?
1: Iya, saya suka sama kue lontar.
0: Suka.
1: Sebelum saya tahu untuk membuat kue lontar, sering sekali pesan sama orang, teman yang bisa bikin lontar. Kemudian karena suka, akhirnya coba bikin lontar, kemudian belajar dan mendapatkan hasil ini.
0: Okay.
1: Sama seperti home decor juga kak.
0: Cara memasarkan produknya?
1: Cara memasarkan yang pertama tentunya saya akan promosikan ke keluarga.
0: Keluarga terlebih dulu.
1: Keluarga harus coba. Keluarga, kemudian ke teman-teman terdekat. Kalau dua ini sudah ada dukungan yang positif
0: ya,
1: gas maju,
0: pantang menyerah, pantang mundur.
1: Kecuali
0: awal tadi ya, awal
1: iya,
0: mulanya.
1: Awal mula.
0: Kemudian untuk usaha yang sedang dijalani, hal paling tersulit yang dialami Juli?
1: Hal paling tersulit tidak bisa memberikan yang terbaik versi saya. Jadi ini contoh kecil ya kak, kalau misalnya saya buatkan pesanan lontar, tapi kemudian ada cacat begitu tampilannya, cacat, kalau resep okay. Tampilan misalnya dia patah, itu apa ya, membuat saya sedih, dan hal yang apa ya, menjadi PR begitu, saya belum bisa memberi yang terbaik, jadi itu sulit untuk saya bagaimana ya, menyelesaikannya. Saya harus
0: ini nama baik produk juga.
1: Oke.
0: Kalau pemesanannya dari mana saja selain keluarga?
1: Pelanggan tetap nih.
0: Boleh.
1: Oke. Pelanggan tetap saya yang sampai hari ini sampai tadi pagi jam 6:30 ambil pesanannya adalah spesial dari Oksibil.
0: Oksibil.
1: Yes.
0: Wah, itu kan di Papua ya?
1: Benar, Kakak.
0: Okay.
1: Jadi teman ini dia suka sekali dengan lontar Epipanis. Setiap kali ke Manokwari tidak pernah absen dari lontar Epipanis.
0: Selalu pesan untuk
1: selalu
0: dibawa
1: pesan
0: ke Oksibil.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Ternyata bukan hanya di Manokwari, di Jogja.
1: Iya.
0: Di Jogja juga?
1: Di Jogja.
0: Walaupun kamu sudah di Manokwari,
1: sering banyak teman-teman yang di sana yang sudah mengkonsumsi ini pesan, cuman kan lontar ini kita tidak bisa simpan lama ya.
0: Iya.
1: Jadi saya selalu menjawab bahwa kalau ada yang berangkat ke sana bisa dititip.
0: Okay.
1: Karena kita tidak bisa kirim lewat ekspedisi, akan rusak dan
0: sensitif sekali.
1: Sangat sensitif.
0: Dan kalau boleh tahu ya, pendengar dan penonton RRI Net di podcast kita kali ini, yang muda yang berusaha, sebenarnya cita-cita atau impian dari seorang Yuli?
1: Impian saya sebenarnya adalah seorang pengusaha.
0: Impiannya adalah seorang pengusaha, tetapi kuliahnya jurusan pertanahan.
1: Benar, kakak. Kenapa saya memilih berusaha? Di bidang ini kita bisa mengekspresikan diri dengan leluasa. Jadi waktu kita, kita bisa atur sedemikian rupa, istilahnya kayak kita bos untuk diri sendiri.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita bisa nih pakai itu untuk jualan, atau juga bisa dipakai untuk belajar, berkumpul bersama teman-teman yang di situ circle-nya untuk hal-hal, belajar hal-hal yang positif.
0: Banyak pengalaman,
1: banyak
0: yang
1: pengalaman.
0: Iya. Tapi impian dari seorang Yuli untuk usahanya,
1: usaha ini yang pastinya
0: mungkin buka cabang di mana?
1: Saya pernah terpikirkan untuk buka cabang di Jogja. Khusus untuk semua tentang Papua, baik itu aksesoris maupun makanan-makanan khas. Karena peminatnya luar biasa banyak juga, kak, di Jogja. Dan itu juga bisa jadi apa ya, lapangan kerja untuk teman-teman di sana. Jadi kita sendiri nih yang kerja untuk kita sendiri, sekalian kita memperkenalkan produk atau budaya kita ke luar Papua.
0: Ya, benar sekali ya, pendengar dan penonton. Jadi kita yang punya usaha jadi bos sendiri, tapi kita juga membuka peluang dengan lapangan pekerjaan.
1: Ya.
0: Mungkin dimulai dengan 1-2 karyawan, setelah itu banyak karyawan kita, karena sudah buka cabang di mana-mana nih dari
1: Epitadis.
0: Amin. Kalau untuk pembelian tadi kan selain di media sosial, mungkin yang ingin membeli secara langsung boleh juga, atau kedepannya ada satu tempat store yang disiapkan?
1: Iya, untuk sementara ini masih virtual ya, masih melalui media sosial. Tapi dalam bulan ini toko akan dibuka di depan Kodim, alamatnya di Brawijaya, persis berhadapan dengan Gapura Kodim.
0: Ya, kita tunggu saja ya, siapa tahu mau gunting pita Erin Manokwari diundang ya.
1: Oh, dengan senang hati.
0: Pulangnya bawa oleh-oleh lontar manis. Kalau teman-teman yang ada di Kota Manokwari, bapak, mama, adik, kakak, dorang, ya punya pendengar dan penonton RRI Net dalam podcast RRI kita kali ini, suka duka dalam berusaha di bidang home decor, kemudian dalam lontar dan lain-lain ya yang dikerjakan.
1: Suka dukanya banyak sekali tentunya. Yang sering sekali dialami sebagai pengusaha adalah sepinya pelanggan. Jadi kalau sudah sepi, bagaimana nih cara kita untuk menarik perhatian atau memperkenalkan apa yang menjadi produk kita?
0: Iya,
1: itu dukanya. Tapi kalau sukanya, saya sangat berpuas hati ketika ada pelanggan yang puas dengan apa yang kami sediakan dan berikan, baik itu pelayanan maupun juga mungkin rasa dari makanan yang kami sediakan.
0: Oke. Pendengar dan penonton RRI Net Manokwari, pada podcast RRI Manokwari kita sore hari ini ya, bersama dengan seorang yang masih muda tapi sudah menekuni bidang usaha yang boleh dicoba, boleh diadu rasanya,
1: boleh,
0: dan produk-produk yang dipasarkan juga boleh ya dilihat bagaimana.
1: Boleh.
0: ah, bagusnya ya cendrawasih-cendrawasih yang ada di hadapan kita.
1: Iya.
0: Ya, kalau dilihat dari jauh seperti terlihat asli.
1: Benar.
0: Padahal ini hanya ya bukan dibilang KW juga, tapi miniaturnya cendrawasih.
1: Miniaturnya cendrawasih.
0: Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, entah itu di dalam kota Manokwari, di lingkup Papua Barat, atau di Indonesia, ya. Dari seorang Yuli Manupandu.
1: Pesan-pesan yang saya mau bilang, teman-teman, kita orang punya potensi. Jangan dikubur. Potensi kita harus diasah. Mari belajar, buka diri, mengisi diri, mulai sesuatu. Tidak hanya untuk bidang usaha, Kak. Kalau mereka lebih kelebihannya mungkin di bidang olahraga, itu jangan dikubur, tapi diasah. Lakukan dengan sepenuh hati. Yang paling terpenting, jangan tutup diri untuk belajar sesuatu dari orang lain. Satu prinsip yang saya mau bagikan, yeah. Ketika kita sudah naik tangga, istilahnya menggapai sesuatu, jangan lupa untuk balik dan rangkul tangan kawan untuk sama-sama belajar dan sama-sama maju.
0: Baik, inilah sosok si Yuli Manupandu, owner dari Epipanis, dan pendengar serta penonton, ternyata untuk menekuni bidang usaha tidak dibutuhkan titel seorang sarjana.
1: Benar.
0: Karena contohnya si Yuli ini latar belakang pendidikannya sarjana pertanahan. Dan juga tidak dibutuhkan keahlian khusus yang harus dipelajari secara khusus, ya.
1: Benar.
0: Tapi ketika kita mau berusaha khusus di usia muda dengan semangat dan usaha, ya pasti Tuhan akan merestui niat baik kita.
1: Benar.
0: Dan usaha kita. Paling terakhir, siapa yang paling mendukung usaha kamu?
1: Yang paling mendukung tentunya keluarga. Dan yang paling spesial kakak perempuan.
0: Kakak perempuan?
1: Ya, namanya Elis Manupandu.
0: Kakak Elis di mana dia?
1: Sekarang berada di Adelaide, Australia.
0: Oh, lagi di Australia. Halo, ya. Coba halo-halo.
1: Hai.
0: Sosok yang mendukung.
1: Iya, Yuli. Sangat mendukung. Saya terima kasih sekali karena hubungan adik kakak ini sangat luar biasa. Dukungannya, supportnya sangat full. Sampai tadi mau kesini dalam keadaan yang gregetan, gugup begitu, saya masih telepon
0: langsung ke Australia.
1: Langsung telepon bahwa saya diundang di acara yang spesial di RRI Manokwari.
0: Wow.
1: Jadi diberi dukungan, dikasih percaya diri untuk mengikuti acara ini.
0: Baik, terima kasih untuk Yuli Manupandu, owner dari Epipanis, dan pendengar serta penonton demikian podcast RRI Manokwari. Saya Tesoni M. Weser, pamit dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.

Iya, selamat siang Pak Cimaci, Kak Kade Dorong semua. Senang sekali saya Maci Jain menyapa Pak Cimaci, Kak Kade Dorong semua di frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Ya, dan Pak Cimaci, Kak Kade Dorong, program acara kita orang warung warung UMKM ya, sudah Maci Jain hadirkan dengan satu obrolan UMKM dengan kita mengangkat topik yang muda yang berusaha ya. Semoga ini dapat menjadi inspirasi untuk para pengusaha muda yang mau mengembangkan usaha atau untuk kami yang sudah mengembangkan segala usahanya ya dalam bidang UMKM. Ya, dan masih ada lagu-lagu Nusantara dan juga berbagai program acara menarik lainnya yang masih dihadirkan hingga nanti kita pukul bersamaan tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Papua jam 12. Pacemaci Tekade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasior. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini

dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutu Kala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

Timur ya, dan program acara kita orang selanjutnya Mas Cicin hadirkan ada Galeri Musik Nusantara yang masih dihadirkan dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara, juga informasi hiburan di siang hari ini yang pastinya akan menemani ruang dengar Paci Maci kakak adik orang semua.

Masih di Kitorop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa. Apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, masih kalian orang semua masih bersama Mbak Cicin dalam program acara Galeri Musik Nusantara dengan berbagai informasi hiburan di siang hari ini. Ya, dan macam-macam ada salah satu film musikal Batak ya dengan judul Pulang Kampung yang dirilis trailer perdana yang akan tayang November ya 2026. Ya, dan rumah produksi Imaginary yang merilis juga trailer perdana ya film musikal Batak ya Pulang Kampung pada Rabu 7 Oktober 2026. Dan trailer tersebut juga memperkenalkan perjalanan Daniel ya, pemuda Batak kelahiran Jakarta ya, ya yang harus kembali ke tanah leluhurnya. Dan Daniel sebelumnya juga menjalani kehidupan sebagai vokalis band ya Pace Mace, tetapi ayahnya kemudian memintanya untuk mempersiapkan diri menjadi calon anggota legislatif. Ya, dan untuk menjalani persiapan itu Daniel pergi ke Sumatera Utara dan dia juga mulai mengenal kembali budaya Batak yang selama ini terasa jauh. Ya, di kawasan Danau Toba, Daniel juga ditemani Uli, sepupunya yang tinggal di sana yang membantu mengenalkan berbagai sisi kampung halaman. Dan Uli ini mendampingi Daniel dengan memahami budaya setempat. Sementara perjalanan tersebut juga perlahan membuat keduanya ini semakin dekat dan memunculkan perasaan baru ya Pace-Pace. Lalu kedekatan Daniel dan Uli ini menjadi bagian penting dalam perjalanan menemukan kembali hubungan dengan akar budayanya ya, dan di mana cerita tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kepulangannya ini membawa pengalaman yang baru sebelumnya yang di mana dia tidak pernah dirasakan Daniel. Ya, dan Pace-Pace, film ini juga dibintangi Axelona Baban ya sebagai Daniel dan juga Vanessa Simorangkir sebagai Uli serta Judika Sihotang dan Lea Simanjuntak. Selain itu ada berbagai tampil juga ada Rita Matumona dan juga Boris Bokir dan Indra Jegal juga Oki Rengga. Iya, dan film Pulang Kampung ini disutradarai oleh Benedion Anjang Kungguk ya bersama Christo Immanuel dengan musik digarap oleh Vicky Sianipar ya untuk menguatkan juga ada nuansa Batak. Dan untuk proses pengambilan gambar ini berlangsung di Danau Toba ya Pulau Samosir dengan sejumlah lokasi ikonik di Sumatera Utara dan juga Jakarta. Dan film ini juga menghadirkan ada sejumlah lagu Batak seperti Jamila, Pulau Samosir ya, dan juga kehadiran musik tersebut menjadi bagian penting dalam cerita sekaligus memperkuat juga suasana budaya Batak sepanjang film. Dan melalui perjalanan Daniel, film tersebut mengangkat pencarian identitas ya Pace-Pace dari hubungan ayah dan juga anak, budaya Batak serta berbagai kisah kedekatan Uli ya. Dan Pulang Kampung ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026 yang menghadirkan ada cerita keluarga dengan balutan musikal. Ya, Pace-Pace kakaknya dorong semua, Mas Jin masih membagikan serangka informasi dalam program acara kita orang Galeri Musik Nusantara ya. Informasi hiburan masih akan kembali Mas Jin hadirkan selepas beberapa pesan-pesan berikut ini.
0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Yeah. Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selama berada di Jakarta ya. Walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya. Saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya. Atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua, ya sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
3: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah, kasihan ibu hanya bisa pasrah.
4: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
5: Hasil perikanan di perairan Kalimantan Utara mempunyai kualitas terbaik di mata dunia. Selain kepiting, udang windu menjadi salah satu komoditi yang diekspor ke mancanegara. Udang windu atau dengan nama latin Bonaus monodon dikelola di kota Tarakan. Sebesar 70% menjadi primadona konsumen dunia khususnya Jepang. Namun sayang, sudah 2 tahun terakhir ini, harga udang di kalangan nelayan atau petambak anjlok drastis. Biasanya, untuk udang ukuran 20 dihargai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilogram. Namun kini, hanya 80 ribu rupiah saja. Berikut kisah udang windu yang tak lagi dirindu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
6: Kondisi anjloknya harga udang tentu membuat para nelayan resah. Lalu kami pun menemui Rustan, salah satu nelayan tradisional Kota Tarakan yang turut merasakan anjloknya harga udang seperti sekarang ini. Rustan bercerita, anjloknya harga udang sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Namun kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.
7: Kalau misalnya size-nya 40, 50, atau 30 itu bisa ratusan juta sih. Kalau dulu yang kalau wasi normalnya harga udang itu rata-rata 100 ribu per kilo. Yang kecilnya aja itu yang dibawa 100 ribu, yang size 90, size 100. Tapi kalau 50 ke atas itu 100 ribu itu ke atas. Kondisi sekarang yang paling besar aja 120, 85 sekarang. Yang paling besar 85 ribu.
6: Ia lalu menjelaskan alur distribusi penjualan hasil tangkap udang dari nelayan atau petambak hingga ke perusahaan cold storage.
7: Jadi pembudidaya itu ada langsung ke perusahaan, ada yang melalui tangan kedua dari perusahaan atau dalam istilahnya pengepul, macam-macam. Jadi memang ada sih perbedaan antara petani yang langsung ke cold storage, kemudian petani yang melalui pengepul. Ada perbedaan. Tetapi selama ini, sejak kita mulai kegiatan ini, itu yang kita lakukan. Tapi tidak ada persoalan, karena harga lumayan sih, lumayan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, harga yang anjlok.
6: Keluhan nelayan tentang harga udang yang anjlok tidak semata-mata mereka hanya memikirkan untung atau rugi saja. Namun, apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya operasional seperti bahan bakar minyak atau harga bibit udang yang dinilai mahal.
7: Pertama, BBM kita ke sana, akses satu kali jalan ke sana itu saya memakai BBM sekitar 40 liter bensin. Itu satu kali jalan ke sana, berarti 40 liter PP. Kalau saya misalnya masuk dalam 3 bulan itu 10 kali atau 20 kali, sudah berapa biaya saya? Itu pemerintah tidak tahu loh bahwa itu yang kita lakukan selama ini. Makanya kita sebagai pelaku usaha budidaya sangat menderita dengan penurunan harga ini.
6: Mendengar keluhan para nelayan tentang harga udang yang terus anjlok, Wali Kota Tarakan Hairul menanggapi. Menurutnya, pemerintah Kota Tarakan sudah memfasilitasi nelayan atau para petambak dengan membentuk perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah agrobisnis yang mengurus hasil tangkapan para nelayan. BUMD tersebut yang akan membeli hasil laut mereka tanpa mengambil keuntungan. Namun hingga saat ini tidak ada para nelayan atau petambak yang menjualkan hasil tangkapan mereka ke BUMD.
8: Kita sudah kasih standar harga dari Perumda Agrobisnis. Tetapi tunggu-tunggu tak satu pun nelayan yang ngantar udangnya ke kita. Jadi bingung juga kita. Kita kasih harga cold storage, tapi nggak diantar. Nah, kemarin kembali lagi juga ke agennya. Jadi saya kira, kalau mau, ya memang saya kira jangan terus menyalahkan. Kan harga udang ini sebenarnya kan sudah ada standarnya sebenarnya. Standar ekspornya itu ada.
6: Wali Kota pun menduga, nihilnya nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke Perumda, kemungkinan karena mereka sudah menerapkan sistem ijon kepada pengepul atau pihak swasta yang selama ini membeli udang mereka. Dan pemerintah pun tidak bisa menetapkan harga udang layaknya sembako. Untuk membuat cold storage sendiri, Hairul mengatakan itu tidak mudah. Butuh area yang luas dan masa pembangunan yang panjang. Namun untuk sementara, pemerintah kota memiliki cool room untuk menampung hasil laut.
8: Mungkin selesai masa jabatan, belum selesai itu cold storage. Cari tempatnya, yang ada sekarang cold room yang kita punya. Tapi itu sedang kita coba melalui ada investor, ya investor. Tetapi kan investor kan sangat tergantung, dia lihat lagi. Yang sekarang yang di depan mata ini kan persoalan harga yang menurut saya bisa dilakukan intervensi melalui kita beli, yang harga yang dibeli cold storage itu juga harga yang kita beli dari masyarakat. Tidak usah ambil untung, tidak usah ambil komisi, kita bantu saja.
6: Penasaran dengan harga udang yang tidak ada perubahan? Kami pun berusaha mendatangi salah satu pabrik udang terbesar di Kota Tarakan yang selama ini bergerak di bidang ekspor hasil laut, PT Mustika Aurora. Namun, sesampainya di lokasi, kami tidak diperbolehkan masuk.
9: Surat dulu.
10: Iya, berapa hari? Yang harus menghadapin gitu loh.
9: Berapa hari prosesnya?
10: Ya enggak tahu, di ACC enggaknya juga kita enggak tahu.
6: Di masa kejayaannya, udang windu Kota Tarakan mampu diekspor ke mancanegara sebanyak 13 ribu ton. Permintaan pasar dunia pun menurut Dinas Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Tarakan terus meningkat tiap tahunnya antara 5% hingga 10%. Akankah udang windu tak lagi dirindu para nelayan?

0: selamat siang untuk kamu semua. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas yang lagi menikmati juga suasana bersama dengan keluarga. Ya, kembali Mas Cici hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Jadi seger banget panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link.

0: Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Papua jam 13. Pace-pace kekade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, macam-macam kakak ada dorong semua. Kita orang beralih dalam program acara belajar bahasa daerah yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian kita belajar bahasa daerah ya. Ada anak muda Papua yang tentunya nanti bicara makna bahasa daerah bagi kita orang semua. Dan lagu Nusantara kembali Macicin hadirkan ke ruang dengar Pace Mace, kakak ada dorong semua.

0: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang. 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat, dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.

0: Ya, masing-masing kakak orang semua ya, kita belajar bahasa daerah ini sangat penting untuk kita bisa melestarikan warisan budaya, juga memperkuat toleransi sosial, serta ini juga dapat meningkatkan kita punya kemampuan ya dalam berbicara maupun juga menjaga bahasa daerah ya. Ya, dan Pak Cemace, ada kita punya anak muda Papua yang berbicara makna bahasa daerah bagi kita orang. Dan mari kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
1: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia yang disingkat?
2: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi.
3: Karena itu yang sehari-hari Pak Guru.
4: Ya sama aja. Iya dong.

0: na siara atu imirin na kabupaten Arab Gunung Bintang
1: ana deges siska mugo
2: desida episkan ne kabupaten Gunung Bintang ne distrik Bime ne kampung Perem
3: tercoba sana.
1: Doju Sarau Desi
4: ayo ane dage teku ya
5: ane dage Abraham ane kelas 11
6: ane dage Ika Bogum
7: ane dari Lani Jaya
8: ane Tuligara Mendek
9: Dorte Aning Dana ne Oksibil Begumal Bintangku.
10: Introduce myself, my name is Rosanna Tuguya. I come from Tuligara.
11: Ini
12: gak sih anak-anak
13: sekolah kamu
11: bisa
13: berbahasa
11: aja?
13: Menurut saya
12: penting sekali sih.
13: Penting sih. Kita tinggal bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan asal daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya apa kebudayaan itu khususnya bahasa begitu tidak punah kan.
3: Bisa?
0: Bisa. Kalau dengar bisa. Nah, yang penting yang sehari-hari lah, Pak.
2: Bisa, tapi sedikit aja.
4: Tidak bisa.
1: Bagus lagi saja.
0: Telepon. Halo.
2: Mama. Anime sekolah itu ni, tambahan enak.
0: Mama bapa nala bayar tan membayar nomer diyo. Dolar cato, cames to, arasan arani ingin pokok pak. Dito ya patan mung, nek ipsel dito ya patan membayar nomer.
2: Agi lang. Anda telah terhujam do, na at awal ni lah telah terhujam de, leon kia, ni leonga, ni alaweng neri na sekolah nu, kena bayi nu, anda nu pun dingin do, kumdo.
1: Saya juga ikut. Awe. Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi.
2: Tidak tahu.
1: Bogor itu jadi dia.
5: Mungkin karena terlalu hemat kata jadi akhirnya bisa disebut sana gitu.
0: Itu mungkin dogatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bina itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
1: Oh, iya.
0: Kalau bahasa Indonesia baku maksud saya punya nama Dorce.
2: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin.
4: Lama tidak.
2: Yang lagi biasanya itu biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkat yang lagi.
4: Ah, tahu itu nggak sejati sudah.
2: Sama sudah kita.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, masih kakak ada orang semua ya, masih dalam program acara belajar bahasa daerah ya, dan Macijin hadirkan satu revitalisasi bahasa daerah ya. Di mana revitalisasi bahasa daerah ini tentunya menjadi upaya sistematis untuk kita menghidupkan kembali, juga melestarikan dan meningkatkan ya penggunaan bahasa daerah ya. Tentunya mengalami penurunan ya jumlah penutur yang tentunya terancam punah. Dan mari kita orang ikuti satu revitalisasi bahasa daerah berikut ini.
2: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. 5 langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
2: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI harga mati.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2024. 2024.

Papua jam 14. Baca-baca KKAD, bersamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

14.07 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan program acara selanjutnya, Mbak Jain hadirkan kembali Galeri Musik Nusantara dengan berbagai informasi hiburan yang tentunya masih akan menemani ruang dengar Pace Mace Kakade Dong hingga tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selama berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua, atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu
Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah, ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove, ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sobat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sobat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana, ya di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sobat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sobat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: diolah di video atau dijadikan konten.
1: Masih di Kita Rompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambo Jaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

Dengan kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawah di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40

0: Apa coba?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
0: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa coba?
1: Apa beda unta sama kangkung?
0: Apa ya coba?
1: Jawabannya, kalau unta diarap, kalau kangkung diurap.
2: Aku siap.
3: SpongeBob, kamu mau kemana?
2: Oh, halo Tuan Krab. Aku mau vaksin booster. Biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
3: Apa? Ayayayayayay. SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
2: Oh, Tuan Krab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
3: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin biar hemat ongkos mudik. Uang. Hai.
2: Ayo Tuan Krab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
3: Ayo.

0: Indonesia. Gamelan dimainkan secara bersama-sama dengan cara ditabuh. Karena keunikan musik gamelan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah mendaftarkannya sebagai salah satu warisan budaya dunia pada UNESCO. Bahkan di beberapa negara Eropa dan Amerika, gamelan telah dijadikan kurikulum pendidikan. Beberapa mahasiswa luar mendapat beasiswa ke Indonesia untuk mempelajari gamelan lebih dalam.
1: Sekarang yang tanya dari yang tiga besar itu Amerika, Inggris, Jepang. Lain-lainnya ya ada dari Italia, ada dari Bulgaria, ada ya pokoknya satu-satu Prancis juga ada, tapi tidak banyak. Antusiasnya sangat besar sekali ya, karena mereka dari sana memang sudah punya talenta, punya bakal, dan juga biasanya mereka dapat beasiswa ya. Jadi mereka talentanya malah banyak terpasar. Dan gamelan itu sekarang di Amerika banyak sekali, di Inggris banyak sekali, di Jepang banyak sekali, di Eropa, terutama di Eropa itu hampir tiap negara sudah ada gamelan.
0: Gamelan merupakan alat musik asli Indonesia. Tak banyak orang yang tahu bahwa gamelan telah melanglang buana hingga berbagai negara di Eropa dan Amerika. Bahkan tempat produksinya pun tak jauh dari kota Solo, yakni di Desa Lurut, Kecamatan Wilaban, Sukoharjo. Berikut liputannya untuk Anda.
2: Sentra industri gamelan Mirun berawal pada tahun 1956 oleh Reso Wibuno. Supoyo, generasi kedua dari Reso Wibuno, mengungkapkan bahwa saat itu warga sekitar beramai-ramai belajar membuat gamelan dari almarhum ayahnya. Dan kemudian mulai membuka usaha pembuatan gamelan secara personal.
3: Jadi ceritanya begini, itu pertama kali ada program itu bapak saya. Jadi bapak saya itu mentu juga. Jadi saya itu ketulungan. Bapak saya itu Bapak Reso Wibuno alias Dakir itu nama dia. Kalau saat ini ada

0: saya pemerintah sudah memperhatikan. Saya belum pernah ada pengadaan pemerintah. Apapun belum pernah. Pernah sekali cuma guru itu aja. Berapa itu harga pur, saya beli sendiri sudah punya. Pur itu cuma guru aja, udah enggak. Jadi tidak memperhatikan. Tapi kalau belum pernah memperhatikan itu, dulu pernah dipegang Menteri Kebudayaannya itu orang Jawa. Kemudian keseninya aja maju. Tapi tidak memberi bantuan. Hanya terlalu ramai sekali. Maksudnya ramai sekali itu tiap kota itu disuruh punya kamar. Jadi banyak sekali perusahaan. Itu ramai sekali itu semua pemerintah. Itu aja sudah senang kok. Tidak bisa dikasih bantuan. Kalau pemerintah ini menghasilkan itu harus punya kamar. Harus ada bantuan yang dikomentasikan untuk dibuatkan kamar. Itu sudah senang saja. Banyak perusahaan. Tidak usah dibantu.
1: Gamelan burung terkenal dengan kualitasnya yang tinggi. Tak heran, bila harga satu set gamelan pembelian dari burung bisa mencapai harga Rp350 bahkan lebih. Produk seni dibeli karena kualitas, pun begitu dengan gamelan-gamelan dari desa Wirun. Kualitas juga lah yang membawa gamelan Wirun dapat melanglang buana hingga benua Eropa dan Amerika.
2: Ya, yang penting itu kualitas lah. Kalau kualitas itu pasti barangnya pasti. Tapi kalau jual barang belum tentu kualitas pasti banyak. Yang penting itu kualitas juga. Padahal kalau nggak ya terkenal itu di luar negeri itu murah. Itu murah kualitas.

saya sendiri itu tidak ada bagian yang mau. Ya sebenarnya kamu yang akan datang, kamu akan tenaga. Ya saya ini tidak tahu. Ya sebenarnya sekarang ini aja saya sendiri. Masa dari si A, nanti saya hanya kerja yang begini. Itu enggak. Ya, ada yang ada. Supaya bagi-bagi nanti ada kelanjutannya ya.

ada anugerah apa mau mutar di sini aja tidak ada malah sama teman-teman saya nih, sebetulnya ya cari mau cari yang jomblo gimana saya lawan.

Ya, pagi-pagi kakak ada orang semua ya. Pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur dan kita masih berada dalam program acara Galeri Musik Nusantara. Dan satu informasi hiburan dari Madani Film Festival 2026 yang menghadirkan kompilasi festival film Celek ya pada Kamis 8 Oktober 2026 kemarin di Taman Ismail Marzuki. Dan pemutaran tersebut ini menjadi bagian juga dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival pada tahun 2026 ya. Dan film ya, festival film Celek ini hadir sebagai ruang bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang belum mendapat tempat ya dengan penontonnya. Dan festival ini juga tidak hanya sekedar mencari film dengan kekurangan teknis, tetapi mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya ya, pacing-pacing ada orang semua. Dan menurut Juan, sejumlah film sebenarnya memiliki potensi ya untuk ditonton meskipun masih memiliki juga kekurangan teknis ya. Dan kekurangan tersebut juga pacem-macem membuat beberapa karya berpeluang ditolak ya ketika mengikuti festival dengan standar industri. Ya, dan pacem-macem kakak dan orang semua, ya film. Ya, film itu ya pacem-macem sejelek apapun ya tetap daripada dari audiensnya ya sampai akhirnya mereka pun juga paham tentang keberanian ya. Dan ini salah satu pembuat film yang tentunya mendapat ruang melalui FFC ya. Ini menjadi ya sehari semimpi ya, dan film tersebut juga dibuat pada 2024 sebagai tentunya tugas ya untuk awalnya ditayangkan tentunya. Ya, dan macam-macam kakak dan orang semua masih berbagi informasi hiburan di siang hari ini. Masih Jane hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu semua kembali satu lagu berikut ini.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Mimi Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang, merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Tepok tepok, jadi apa? Prok prok prok, tolong dibantu ya.
3: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
2: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
4: Soalnya nggak bisa berdiri sama duduk. Terus setelah itu anaknya dia bilang, apa sih Pak? Bilangnya pusing, gitu loh. Terus dikasih apa nih? Air putih, kasih air teh juga. Terus orang banyak kan pada kumpul lah.
5: Kita tur berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Limas, dengan rincian 3 Limas dan 3 KPPS.
6: Sudah satu minggu aktivitas di Rumah Selamat yang berada di Gang Sukun, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih sepi. 3 mesin jahit di rumah tersebut masih belum disentuh sama sekali oleh anak-anak Selamat. Sedangkan istri Selamat, Warsiti, dan anak pertamanya masih harus mengurus sejumlah surat untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Keluarga ini masih berduka setelah Selamat meninggal dunia Minggu 21 April 2019. Sebelumnya, ayah dari 5 anak yang berusia 63 tahun ini sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Purwokerto. Anak kelima Selamat bernama Novi mengatakan, ayahnya merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dan selalu mengingatkan terkait dengan kebaikan. Meski hidup sederhana sebagai penarik becak, namun jika negara membutuhkan tenaga Selamat, maka akan dilaksanakan. Karena Selamat merupakan bagian dari Linmas di Kelurahan Kober yang selalu menjaga TPS meski dengan bayaran minim. Kegiatan ini sudah dijalani oleh Selamat sejak muda. Namun, pada pemilu serentak kemarin, merupakan tugas terakhir Selamat menjaga TPS. Novi menceritakan, ayahnya meninggal karena diduga kelelahan, tidak tidur selama 3 malam, mulai dari malam 16 April hingga 18 April, karena harus menjaga TPS dan penghitungan surat suara.
7: Awal tanggal 16 itu, 16-nya kan, jaga di TPS, suruh bersih-bersih dulu loh, nata-nata itu, yang kotak-kotak itu, kotak suara, sampai jam 10 malam, jam 10 malam pulang, tapi nggak bisa tidur. Terus paginya kan kesana lagi ke TPS tanggal 17 dari jam 6 pagi
8: sampai
7: jam 6 pagi, terus sampai tanggal 18 jam 8 pagi kalau nggak salah, jam 8 sampai jam 9 pagi jam 6 langsung kejang-kejang di rumah. Ya udah sempat sholat subuh kan, biasa

0: Udara begitu panas di akhir April 2019 di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Di bawah rimbun pohon kelapa di sudut desa tersebut, terlihat kesibukan sejumlah orang yang sedang membersihkan daging kambing untuk selanjutnya dibawa ke dalam salah satu rumah tidak jauh dari lokasi tersebut. Daging kambing ini rencananya malam harinya untuk hidangan selamatan akikah atau kelahiran anak perempuan yang sudah dinanti-nantikan oleh keluarga Muhammad Tartabi. 16 April 2019 dini hari, istri Tartabi bernama Dewi Wulandari melahirkan anak keempatnya. Dewi kepada RRI mengatakan, 3 jam sebelum melahirkan, dirinya baru saja memberikan petunjuk teknis bagi seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang berjumlah 17 di Desa Kalitapen. Sebab Dewi merupakan ketua penyelenggara pemungutan suara Desa Kalitapen. Pada hari Rabu pagi, 17 April 2019 hingga Kamis pagi, dirinya harus melaksanakan tugasnya demi mensukseskan pemilu di desanya berjalan lancar dan aman. Putrinya yang baru saja dilahirkan harus ditinggalkan lebih dari 24 jam. Dewi menjelaskan, selain bekerja lebih dari 24 jam pada hari pencoblosan, dirinya juga harus melaksanakan tugas rata-rata.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh Aceh, kata Aceh, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Badiem. Demikian, saya Maje Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

107.7 Wakil Indonesia Timur, dan program acara selanjutnya ada Jelajah Nusantara yang masih dihadirkan juga dengan serangka informasi ya, juga lagu-lagu Nusantara hingga tepat di pukul 16.00 Wakil Indonesia Timur. Baik untuk kami juga yang baru bergabung, masih terus semangat di sore hari ini ya, Pak Jemace, tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitas baik bersama dengan keluarga maupun juga kerabat.

Masih di kitab ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, nah, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya mau kita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan mau kita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini mau kita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majet akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, nah, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah, mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit.
Nah, itu dia sahabat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik, sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu uluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Macita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Masih di Ketua Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sobat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Mas Cita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya? Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong, aduh, tidak bisa dibayangkan ya sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua, terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebagai sahabat budaya nonton sampai habis, cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau nggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung kendang kayu, ya, suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung kendang kayu. Bergidik ya sobat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sobat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sobat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sobat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.
0: Indonesia tanah air.
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
0: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah Sang emas hitam seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain. Karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
4: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga. Hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat. Namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
3: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan dan air berwarna coklat. Bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar tanah. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
5: Untuk masalah pekerja TI ini memang susah, karena barang kok kita harus mencari dulu rupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa, terus kedalamnya 20 meter, 18 meter, terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata kematian.
3: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
5: Kita capai 1 minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuaskan tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
6: Ya, bukan pilihan, tapi pilihan.
5: Pilihan itu tidak tinggi. Kita kebetulan timah itu banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu itu 5 juta gajinya.
3: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
5: Di razia ini sebenarnya kami tak ngerti. Seharusnya kalau razia ini dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan, yang telah dikerjakan itu misalnya kayak di Rabang razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
7: Pernah enggak kita beli misal lompati aparat gitu?
8: Enggak, kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan, urusan bos kan. Kita tidak tahu kan, karena kami pekerja.
3: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan marga satwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulon. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
9: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal meneng ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali, kita mau kita jual, kita apa, itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
3: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Bangka tahun 2017, terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sofian menyampaikan.
10: Dimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini, kalau dari masyarakat sendiri masih lebih hebat kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah fakult, masalah makan sendiri lagi. Yang berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
3: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
11: Kalau misalnya timah ada lagi di Bangka deh, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
12: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena itu sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
11: Mendak di timah, orang tidak begawi, ngarap hasil kebun, RAPG. Tapi di satu sisi kok enak lah timah tuh berhenti. Ada lagi lubang syamoy gue kenal di Bangka.
3: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Ya, macam-macam kakaknya dorong semua, ada destinasi wisata Palarang, Tinadung dan juga Tanjung Datuk ya, yang tentunya kembangkan kembangkan potensi lokal ya, macam-macam kakaknya dorong semua. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini memiliki juga beragam destinasi wisata yang tumbuh juga dari potensi lokal dengan daya tarik yang khas. Dan dari masing-masing daerah Pace Mace, dua diantaranya yaitu Palarang Tinadung dan juga Tanjung Datuk ya. Dan Palarang Tinadung ini berada di Desa Ara ya, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sedangkan kawasan ini juga dikenal lewat tebing batu, laut yang jernih dan ada pepohonan yang hijau ya Pace Mace. Dan perintis juga pengelolanya ini Amiruddin Rashid mulai mengembangkan kawasan tersebut pada 2011 ya. Dan dia juga terinspirasi setelah studi banding ke Hong Kong dan juga menemukan kemiripan ya antara negara tersebut dengan kampung halamannya. Ya, dan Pace Mace Kakare Dorang begitu kembali dari Hong Kong, tentunya ia melakukan survei kemudian mengumpulkan berbagai data-data pada bulan Desember 2011 ya, dan mulai merintisnya ya. Dan sebelumnya kawasan Tinadung ini sempat ditinggalkan warga karena aksesnya ini terbatas dan juga kendala utamanya ini adalah jalan, air bersih dan juga penerangan. Dan kemudian beberapa tahun setelah dirintis, Palarang ini mulai menarik dari wisatawan lokal hingga mancanegara ya, Pace Mace. Dari tebingnya yang menjulang sekitar 10 sampai 17 meter, ini juga menjadi daya tarik utama ya, Pace Mace yang ada dorong semua. Dan Palarang keindahannya ini sungguh luar biasa karena air lautnya yang jernih, kemudian ada tebing batu yang menjulang juga di pinggir laut ya. Dan untuk pengelola juga menyediakan sejumlah sarana pendukung untuk bisa meningkatkan kenyamanan dan juga keselamatan pengunjung yang datang ya, untuk pace-mace kakak-adik kami yang berkunjung langsung dengan ada akses jalan menuju kawasan tersebut yang saat ini juga telah diperbaiki dan sebagian mendapat dukungan juga dari keterlibatan para wisatawan. Ya, dan ini berbeda dari Palarang ya, Pace Mace ada Tanjung Datuk ya yang lebih mengandalkan wisata sejarah. Untuk dia punya lokasi juga berada di tepian Sungai Siak ya di Pekanbaru. Untuk jalur rel ya itu dibangun untuk menghubungkan Sawalunto dengan Sungai Siak menuju Singapura ya. Dan pembangunannya ini juga melibatkan Romusa dan ribuan tahanan perang sekutu. Ya, Palarang dan Tanjung Datuk ini juga Pace Mace menunjukkan wisata.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

macam-macam kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonais dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sami, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, masing-masing kakak dan orang semua pukul 16.03 waktu Indonesia Timur ya. Dan satu informasi tadi sudah Mbak Cijain hadirkan, ada destinasi wisata Apalarang Pinadung dan juga Tanjung Datuk ya, yang mengembangkan potensi lokal.

Ya, dalam program acara Kita Orang Jelajah Nusantara. Satu informasi ini sekaligus mengakhiri rangkaian perjumpaan saya Mace Jain dari Ruang Dengar Pace Mace, Kakak Rekam semua di sore hari ini. Kita akan berjumpa kembali esok tepat di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Saya Mace Jain pamit dari Ruang Dengar Pace Mace, Kakak Rekam semua, dan sampai jumpa.

Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata ya. Kalau macam-macam kakak-kakak dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi macam-macam kakak di orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Maceta saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Maceta belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Maceta lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja, macam-macam orang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja, begitu. Nah, kali ini Maceta rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woy, Maceta waktu lihat dia foto saja, Maceta tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya, ini... paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib macam-macam dorang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi macam-macam dorang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya macam-macam dong bisa lihat ya mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa macam-macam dorang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, macam-macam dorang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, macam-macam dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Maceta baru lihat dia gambar saja tuh, Maceta su macam mantap sekali gitu ya. Dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, macam-macam dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi macam-macam dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, macam-macam orang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi.
Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarat. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuambesi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya untuk masuk ke sana Rp35.000. Ya, jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita Kuku berkunjung ke air terjun Wafsarat. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarat ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh ya. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarat ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarat yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang kata kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari
gambarnya ya memang kelihatan kayak kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung. Ya, ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung. Ya, nah, meskipun begitu pemandangannya epik ya dengan tebing batu kapur di sekelilingnya. Ya, dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Majaita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Majaita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Kabupaten Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Majaita baru lihat dia gambar saja Majaita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau macam-macam orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau macam-macam orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Nah, dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu macam-macam orang datangi ya. Nah, memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali. Nah, ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti antias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena
dia memang paling terkenal dengan keindahannya, ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras, ya, tapi pace-mace dorang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku, ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut, ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, pace-mace dorang perlu berkendara sepanjang 15 km dari kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pace-mace dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pasar Bosnik ini, ya, yang Maceta tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan, ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ, ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik, ya, enak banget, ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja, ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini, ya. Jadi memang, ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget, ya. Bahkan kalau menurut Mas Cita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu, ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan pace-mace ke Biak, ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan, ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia, ya, 10 tempat wisata di Biak, ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak di dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore ya. Ya, dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak ya di Papua ini ya, sekitar hampir 300 suku ya, dan juga zona ekologi yang berbeda ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan ya. Jadi folklore, lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua ya. Salah satunya adalah di Bovendigul ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya. Kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritop ya, atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Wambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul. Cuma
cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong ya. Nah, dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop. Berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah ya, seperti Kekenaya pada orang Mandobo, ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja ya. Nah, kalau di waktu dulu permainan Kekenaya atau Kueritop ini pada orang Mambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian ya. Nah, tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan Kekenaya atau Kueritop pada orang Mambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional Kueritop atau Kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus ya. Pohon genemo ini apa ya? Melinjo ya kalau enggak salah ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas ya, ya kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis ya. Nah, kalau menurut mereka ya, kalau kenapa harus dipilih jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur ya, dan juga dicabik-cabik ya. Nah, setelah dijemur ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional Kekenaya atau Kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken ya, jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya ya, nah, jadi permainan Kekenaya atau Kueritop ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih, dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama, permainan Kekenaya atau Kueritop ini bila dimainkan oleh dua orang ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan ya. Nah, setelah persiapan, nah barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang ya saat bermain ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan Kekenaya atau Kueritop ini ya. Jadi untuk menentukan pemenangnya, nah, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan ya, atau
atau juga bisa menebak mode. Dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya, ya seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi, ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan, ya, untuk bisa mencapai kemenangan, ya. Nah, permainan Kekenai atau Query Top ini juga, ya, bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi, ya, atau mengisi waktu luang, ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita, ya. Nah, saat ini, ya, permainan Kekenai atau Query Top ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga, ya, di tanah Papua seperti itu, ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif, ya, dalam kehidupan manusia, ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural, ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis, ya. Jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus, ya, dimaknai, ditafsirkan, ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan, ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya, ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan Kekenai atau Query Top ini hampir punah, ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan, ya, permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui, ya, permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni Kekenai atau Query Top.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 17. Kakade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketrampus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara program Good Malam di hari ini ya, Macita ngajak Pace-Mace, kakak adik orang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pace-Mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-Mace bisa berkomentar, Pace-Mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia, yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu cirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasannya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, kontes dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Via Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace Mace KKID Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace Mace Dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini. Nah, nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Ya, lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah, oke, okay, ya. Nah, dari Alisa Sep
Tiara di Palangkaraya. Menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu Hamil Duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya, nah lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe, karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke, nah lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya, nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek di dorong semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Prompat RRI Japura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

0: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan pemusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, Pace-Mace kakek di dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-Mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace-Mace suka enggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Sulaiman di Kupang ya, nah, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, okay. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya, untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace-Mace, Kakak Deterang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini.
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.
2: Allah.

Kemace, kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Masih di Gitarop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber air, pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungong Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya, dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Mbak Cita hadirkan ke rundingan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Mbak Cita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

mengenal rumah tradisional Papua, rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan untuk melawan cuaca pegunungan di Papua. Papua memiliki udara yang sangat dingin, sehingga rumah dibuat dari ukuran sedang. Ketinggian rumah ini adalah 2 meter dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Permukaan dindingnya terbuat dari potongan kayu dan atap rumah ini terbuat dari jerami kering dan tebal. Perapian di tengah rumah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan suhu di dalam ruangan. Rumah ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah Honai. Rumah ini hanya digunakan oleh pria. Ebei digunakan untuk wanita dan Wamai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Di zaman dulu, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku. Rumah ini memiliki bentuk yang sangat

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukkan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

siaran Bumi Pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi dibagi dalam 19 distrik. Masyarakat hidup berdampingan penuh damai dengan mata pencaharian beraneka ragam. Ada yang berburu, ada sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai PNS, karyawan swasta, dan berbagai mata pencaharian lainnya yang mampu mendukung perekonomian keluarga. Termasuk hasil karya seni yang dimiliki masyarakat Kabupaten Jayapura. Seperti halnya hasil karya seni dari masyarakat kampung Asei Kecil yang bermukim di pesisir Danau Sentani. Sahabat Budaya, untuk sampai ke kampung Asei tidaklah sulit. Hanya dengan jarak tempuh sekitar 5 menit menggunakan perahu kayu dari daerah dataran Jayapura. Tepatnya dari Pantai Kalpote, Distrik Sentani Timur, yang merupakan tempat pelaksanaan Festival Danau Sentani Tahunan Kabupaten Jayapura. Maka Sahabat Budaya akan sampai di Kampung Asei. Masyarakat Asei selain sebagai nelayan, ada juga yang melakukan kegiatan di bidang perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, penduduk kampung Asei mempunyai keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun, yakni seni lukisan dengan media kulit kayu. Kulit kayu yang digunakan masyarakat Asei untuk melukis yakni dari kulit kayu khusus yang disebut kulit kayu kombo. Sahabat Budaya, untuk lebih mengenal lukisan kulit kayu dari Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura, kami ajak pendengar menyimak uraian berikut.
1: Melukis bagi masyarakat di Kampung Asei Sentani, Kabupaten Jayapura, menggunakan kulit kayu kombo bercorak mitologi dan filosofi hanya digunakan 3 kali dalam kehidupan mereka, yaitu dijadikan sebagai pembungkus bayi saat anak lahir dan saat seorang perempuan menikah, serta digunakan untuk membungkus jenazah saat seseorang meninggal dunia. Lukisan kulit kayu kombo dalam pewarnaan menggunakan 3 warna dasar dari alam, yakni warna hitam mencerminkan dunia fana, warna putih melambangkan kebesaran suku, dan warna merah melambangkan keperkasaan suku. Ketiga warna dasar dari alam ini, di mana warna hitam dari arang jelaga belanga dicampur minyak kelapa, warna putih dari kulit kerang dan sagu, serta warna merah dari tanah liat batu merah dicampur geta kayu susu dan kapur siri. Sementara motif-motif pada kulit kayu kombo memiliki arti dan makna yang bersifat sakral karena ada motif yang hanya khusus milik seorang ondofolo atau pemimpin adat, poselo, dan perangkat adat lainnya seperti motif buaya dan ioniki. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun dokumentasi, motif-motif yang dilukis di kombo sejak dahulu terdapat kurang lebih 12 motif, seperti motif matahari, motif ular, motif cicak, kadal, ikan, kaki burung bangau, motif belut, kelelawar, tupai terbang, daun-daun, bunga hutan, dan motif spiral atau melingkar. Sedangkan dari fungsinya, terdapat lukisan yang berhubungan dengan

dan lempengan besi untuk menumbuk kulit kayu kombau tersebut agar panjang dan melebar, yang dikeringkan dan nantinya sebagai bahan utama

Sahabat budaya, saat ini lukisan kayu Kombau masih tetap dilestarikan oleh orang Sentani, khususnya yang berada di Kampung Asei, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Walaupun fungsinya sudah berubah, tidak lagi sebagai pakaian, tetapi sudah dijadikan sebagai salah satu cendera mata khas Papua dari Sentani, dan sudah dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan lukisan kulit kayu dari Asei ini berhasil memecahkan rekor muri pada Festival Danau Sentani tahun 2014. Dengan lukisan di atas kulit kayu sepanjang 100 meter, bahkan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua-Papua Barat pun telah mengusulkan Kombau sebagai warisan budaya tak benda nasional dan dinyatakan lolos kategori dan menunggu penetapan bersama benda budaya Papua lainnya yang diusulkan seperti tradisi war, upacara tradisional orang Biak, Ela, teknik berburu tradisional orang Sentani, tenun tervo, onai, arsitektur tradisional daerah pegunungan Papua, aker, tradisi penangkapan ikan orang Biak. Sahabat budaya, dari ketekunan memberikan hasil yang menggembirakan, dari hasil karya seni membuat dunia mengenal kita. Dan akhirnya, dari Kampung Asei kecil, Distrik Sentani Timur, kami ucapkan, Genambai Umbai, satu utu ceria berkarya.

Bupati Masih Kakak Ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Fasilitator Suara Budaya Papua, program APAT Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang kuliner malam hari yang jadi favorit semua orang. Wah, kalau ngomongin kuliner di malam hari ya, yang selalu dicari bagi kita ya, yang kebetulan memang biasanya kayak Majid gini kan suka sekali ya cari makanan di malam hari, karena misalnya lapar lagi ya, atau mungkin tidak sempat masak ya. Jadi sangat praktis kalau kita mencari kuliner. Nah, biasanya orang-orang tuh pilih untuk membeli makanan yang cukup terjangkau dan mengenyangkan perut. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ya beberapa rekomendasi kuliner malam yang selalu jadi favorit banyak orang. Jadi macam-macam kakak adik dorong pasti sudah tahu ya apa saja sih makanan yang dimaksud ya, atau mungkin malah belum ya. Nanti Majid hadirkan informasinya. Nah, kalau malam hari ya, itu nasi goreng jadi makanan yang mudah dijumpai, bahkan tiap penjual itu memiliki cita rasa yang berbeda satu sama lain ya. Nah, itu Majid akui ya, karena nasi goreng yang sebelah dengan yang sebelah misalnya jualannya berdekatan ya, itu belum tentu rasanya sama ya. Dia punya cita rasa masing-masing, dan itu yang buat nasi goreng itu selalu dicari sama para foodies gitu ya, pada malam hari. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya lele goreng. Kalau lele digoreng terus dilengkapi dengan sambal ya, udah itu juara deh ya. Ini lalu disuguhi juga dengan sayur lalapan ya, ini paling lengkap. Apalagi kalau ditambah juga dengan gorengan dan juga peye ikan, itu lebih enak lagi ya. Lele goreng juga termasuk salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga ya yang namanya ayam ungkep. Nah, jadi biasanya kalau ayam ungkep ini sebelum dipanggang di atas arang ya, ayamnya tuh diungkep atau diolesi bumbu rempah-rempah. Lalu nanti dicocol sama sambal ya. Jadinya rasa ayam ungkep, atau biasanya kita bilang tuh ayam bakar juga ya, itu jauh lebih nendang. Nah, siapa nih yang yang kubunya ayam bakar dibandingkan ayam goreng? Ya, biasanya ya kalau malam hari ayam bakar itu jadi salah satu favorit bagi kita ya. Nah, lalu selain nasi goreng ya, sate ayam juga atau sate kambing itu jadi pilihan menu yang sering dijajankan di pinggir jalan saat malam hari. Macam itu tuh kalau misalnya pulang dinas malam gitu ya, terus tiba-tiba lapar, nah jalan ninja satu-satunya itu adalah sate ayam. Enak banget nih kalau udah malam terus makan sate ayam pakai lontong ya, aduh enak banget ya. Apalagi yang suka sekali dengan yang namanya sate kambing ya, itu lebih nikmat lagi ya. Kalau bapaknya Maci itu suka sekali namanya sate kambing, tapi kambing muda. Enak memang benar ya. Pasti Pace kakak yang dorong juga punya yang namanya kuliner khas ya. Jadi Macita juga ngajak macam-macam kakak di dorong semua yang mau ya share tentang kuliner apa sih yang paling disukai kalau di malam hari. Nah, ini udah ada nih. Udah ada berapa nih ya? Udah ada beberapa yang masuk di sini ya. Kali ini ada Adit ya. Adit itu bilang kalau sudah matahari tenggelam, gerobak tukang nasi goreng itu banyak banget bermunculan di pinggir jalan. Makan nasi goreng di malam hari memang sudah jadi kebiasaan kami. Aduh, berpantun atau gimana nih? Makasih Adit ya. Lalu ada berikutnya ya. Yang ini dari Novela ya. Novela ngatain martabak manis atau martabak telur itu paling enak dimakan pada malam hari, Macita ya. Kalau yang suka asin, boleh deh martabak telur jadi pilihan tepat. Dicocol ke bumbu cuka untuk menambah kenikmatan. Nah, kalau ingin lebih modern lagi ya, banyak martabak telur yang menyediakan isian keju mozzarella. Oke ya. Nah, yang berikut ya,
kali ini ya ada Ali ya, ada Ali juga. Mau sate ayam atau sate kambing, Mace Ita? Sate ayam biasanya disajikan dengan bumbu kacang yang gurih, sementara sate kambing biasanya disajikan dengan bumbu kecap yang manis. Oke, Mace Ita bacakan tiga dulu ya. Nanti kita kembali lagi selepas yang berikut ini.

Masih di Ketorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, kita masih ngomongin tentang kuliner di malam hari yang paling sering kita cari atau yang paling sering jadi rekomendasi dari macam-macam kakak di orang semua. Dan macam-macam orang juga bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook maupun di Instagram tentang makanan atau jajanan kuliner apa sih yang paling macam-macam orang suka ketika malam hari. Kalau tadi Mbak Jato sudah bahas ya, ada nasi goreng, lalu ada lele goreng ya, terus ada juga ayam bakar dan juga sate ayam dan juga sate kambing. Nah, kali ini kebab. Nah, mungkin kita kalau di Jayapura belum familiar dengan kalau kebab ini makannya di malam hari. Nah, tapi kalau di tempat-tempat lain ya, kebab ini sudah jadi makanan khas Turki yang terkenal di Indonesia ya. Nah, jadi isiannya itu berupa sayuran dan juga daging cincang yang dibungkus dengan kulit tortilla. Ya, enak banget ya. Memang kalau Macaita jarang ya kalau makan kebab malam hari ya, tapi ada beberapa saudaranya Macita yang ada di luar Papua itu mereka senang makan kebab pada malam hari karena selain mengenyangkan ya, itu juga berbagai sayuran yang ada di dalam. Juga kalau misalnya kita nggak suka pakai daging, bisa pakai diganti dengan sayur ya, tapi intinya kebab Turki gitulah ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada makanan rekomendasi atau kuliner rekomendasi yang bisa kita makan di malam hari itu adalah nasi uduk. Setelah Mas Cita ngobrol-ngobrol Google ya, Mas Cita baru tahu kalau nasi uduk itu sudah ada sejak abad ke-14 ya. Saat itu hidangan nasi uduk ini sudah begitu populer di tanah Jawa ya. Mas Cita tuh suka makan nasi uduk juga di malam hari ya, dan itu enak banget ya. Walaupun ada yang bilang Mas Cita lebih senang makan nasi uduk tuh kalau pagi gitu, sarapan pagi tuh enaknya pakai nasi uduk. Tapi Mas Cita juga nganggap kalau makan nasi uduk malam hari juga nggak ada masalah ya. Gimana dengan pacar-pacar orang ya? Nah, lalu yang berikut ya, bakso. Bakso ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling sering kita cari di malam hari ya. Nah, jadi bakso ini merupakan kuliner persilangan ya. Ini persilangan antara Cina dan juga Indonesia. Ada yang daging sapi, ada yang daging ayam, ada yang daging ikan ya. Ini yang paling umum diolah menjadi bakso. Enak banget malam-malam, apalagi kalau hujan gitu ya. Makan bakso, kayaknya seporsi itu nggak cukup buat Mace Ita. Ini udah ketahuan nih Mace Ita, ini gimana nih bentuknya nih ya. Ya, lalu yang berikut ya, kuliner yang juga sering dicari di malam hari adalah ikan-ikan atau makanan-makanan seafood ya, seperti ikan nila, ikan kakap, ikan gurame ya, yang biasanya di rumah-rumah makan yang ada di Jayapura di bagian Entrop ke sana, lalu di jajaran Pantai Holtekam ya, di kafe-kafe yang dijadi sepanjang Pantai Holtekam itu biasanya menyediakan ikan-ikan bakar ya, jenis-jenis nila, kakap dan juga gurame ya, banyak banget ya. Ini juga menjadi salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, apalagi ya kalau makan ikan bakar gitu ya, makannya pakai sambal yang ras, yang pedas banget. Itu memang benar-benar menggugah seleranya kita gitu ya. Nah, yang berikut ada roti bakar. Nah, roti bakar ini juga cemilan yang paling sering kita cari ketika malam hari ya. Kenapa dicari malam hari? Karena memang enak banget kalau dimakan malam hari gitu loh Mas Cita. Jadi karena roti bakar ini punya tekstur yang garing dan juga warnanya yang kecoklatan ya, apalagi memang isiannya tuh manis-manis ya, pakai coklat, pakai selai strawberry ya, pakai selai nanas dan sebagainya ya, ini memang sukses bisa bikin balik mood kita yang pertamanya ya, mungkin karena saking capeknya kita kerja, lalu kita makan roti bakar itu memang balikin mood banget ya. Paling enak banget kalau makan roti bakar sebagai jajanan di malam hari. Nah, oke, Mbak Cita, cukupkan dulu ya, kita baca lagi nih ya komentar-komentar dari pacar-pacar kakak di orang semua. Nah, kali ini ya, kali ini ada Sofyan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta Mas Cita banyak banget fast food 24 jam. Ini jadi solusi untuk kita ketika kita lapar di tengah malam. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya nasi uduk.
Nasi uduk ini jadi makanan yang tidak kalah populer sebagai jajanan yang enak dimakan di malam hari. Oke, baca-baca kakak di dalam semua. Nanti baca kita kembali lagi selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Agama-agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Masih kita Rupu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih tentang rekomendasi kuliner malam hari yang paling sering direkomendasikan oleh macam-macam kakak di terang semua. Nah, macam-macam juga masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook dan juga Instagram untuk memberitahu kepada Pak Cita dan juga pendengar yang lain bahwa apa sih kuliner atau jajanan yang paling sering Pak Cemace KKD dorang nikmati ketika malam hari ya. Tadi sudah ada roti bakar, juga ada ikan bakar, ada bakso ya, nasi uduk ya, lalu kebab Turki, itu juga salah satu jajanan-jajanan di malam hari yang hasil rekomendasi. Nah, lalu yang berikutnya ya, yang berikutnya ini adalah soto. Jadi soto ini punya beragam jenis ya. Ada yang bilang mau makan soto Madura, ada yang bilang soto Coto Makassar juga enak Mbak Cita kalau dimakan di malam hari ya. Jadi punya cita rasa yang beda-beda ya. Kalau Mbak Cita juga, Mbak Cita juga suka sih makan soto ayam, suka makan coto juga ya. Tapi dikurang-kurangin lah daging-dagingan itu. Nah, ini juga salah satu makanan atau kuliner jajanan malam yang jadi rekomendasi ya untuk dinikmati di malam hari ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga makanan-makanan yang paling direkomendasikan saat ini adalah makan di angkringan Mbak Cita. Ini makanan paling hemat menurut Mbak Cita ya, karena makan malam di angkringan itu ya makanannya tuh murah-murah ya. Ada nasi kucing ya, juga ada apa sih namanya, kayak sate telur puyuh ya. Itu enak banget ya, Mbak Cita juga seneng banget kalau makan di angkringan karena selain murah kita juga dapat cita rasa yang enak banget dari yang namanya makanan-makanan di angkringan itu ya. Jadi ini memang makanan-makanan di angkringan ini adalah makanan-makanan yang hemat ya bagi kita yang punya kantong itu tipis banget, apalagi udah di akhir-akhir bulan misalnya ya. Itu makan di angkringan itu menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk menikmati kuliner atau jajanan di malam hari. Nah, lalu yang berikut adalah mie ayam, macam-macam kakak di terang semua ya. Jadi mie ayam ini juga jadi rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering juga dicari ya. Karena ciri khas mie ayam itu karena ya dia punya mie yang kuning ya, terus kenyal, jadi mudah banget untuk dicerna di malam hari ya. Apalagi kalau udah ditambah dengan tumisan ayamnya ya, lalu dipakai pangsit goreng di atasnya, tambah lagi dengan sambal, udah enak dah, enak banget ya. Nah, lalu yang terakhir ya, martabak ya. Mau martabak manis atau martabak asin ya, ini memang paling sering dijadikan sebagai rekomendasi kuliner malam hari. Bahkan ya, ada pendengar Mbak Cita bilang martabak ini adalah bingkisan peluluh hati calon mertua Mbak Cita. Iya ya, kalau Mbak Cita mikir-mikir ya, martabak ini paling sering banget dikasih untuk camer gitu ya. Jadi kalau punya cowok gitu pasti datangnya tuh bawa martabak terus ya. Ini pengalaman pribadi sama Jeta ya. Nah, jadi martabak ini jadi jajanan atau kuliner rekomendasi dari pendengar ya. Jadi martabak ini punya rasa yang gurih untuk martabak asin, lalu manis ya untuk yang martabak manisnya ya. Kalau di sini bilangnya terang bulan ya, kalau di Jayapura, di Papua rata-rata sih di Papua bilangnya terang bulan, tapi kalau di luar Papua itu ngatainnya martabak manis dan martabak asin ya. Apalagi kalau di martabak asin itu ada tambahan daging sapi dan daun bawang di dalamnya, lalu dicocol dengan kuah cukanya, wah enak banget. Memang menjadi bingkisan peluru hati calon mertua itu memang tepat banget ya. Itu dia ya. Oke. Okay. Macita baca dulu ya. Tinggal dua komenan dari pacar-pacar kakek itu orang semua ya. Nah, yang berikut ini ya, Sofian lagi. Sofian katakan gini, biasanya mie tek-tek juga menjadi salah satu makanan atau kuliner yang paling sering dimakan di malam hari. Ya, gitu ya. Karena mie tek-tek ini dijual di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, iya benar-benar ya, benar-benar. Biasanya juga gitu ya, mie tek-tek itu ada di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, kalau Macita pernah baca ya, kalau mie tek-tek ini disebut tek-tek ya, karena itu bunyi sutil yang berbenturan dengan wajan saat memasak menu ini. Jadi pas dimasak-masak terus ditoki-toki tek-tek-tek-tek-tek, nah gitu deh. Makanya akhirnya nama mie tek-tek ini keluar lah, jadi menjadi makanan khas dari mie tek-tek ini ya. Lalu yang terakhir ya, ini ada Rizka di Jakarta. Nah, kalau mau jajanan yang lebih ringan dan praktis, roti bakar jadi pilihan yang pas. Jadi roti yang dioles dengan mentega, kemudian dibakar di atas teflon, kemudian diberi isian selai buah, coklat atau keju, ini memang bisa menggugah selera kita. Enak banget ya. Oke, itu dia beberapa informasi tentang rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering kita rekomendasikan kepada orang-orang lain ya, kepada teman-teman kita, kepada kekasih kita, orang tua ya, yang jadi favorit banyak orang. Dan juga terima kasih untuk pacar-pacar kakak di drang semua yang sudah mengikuti atau sudah berpartisipasi melalui media sosial kita ya, di Facebook dan juga Instagram. Nah, jadi udah kepikiran mau jajan apa malam hari ini? Itu dia.

Keterompus Suara Budaya Papua, Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacek-macek kakak dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majid akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak dari orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada Juragan Dapur, Resto, dan Cafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Majeta sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari Juragan Dapur Restoran Cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja
selain menikmati makanan khas Papua, ya kita juga menikmati angin pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran pantai Holtekam ya, memang di pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada Desante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke Desante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Restoran Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal pilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti Majid akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih di Getrom Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, sahabat budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, sahabat budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena, juga suku Lani di pegunungan Toli, dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, Rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya sahabat budaya, rumah adat di Papua, yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia sahabat budaya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.

panen hasil laut di area Sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil Sasi setelah acara buka Sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan dua alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Terlukis dari suatu bencana, terkikis dari tangisan lautan manusia, terciptalah sebuah drama radio berjudul

0: ada apa, Sliku?
1: Ayolah, Bi. Ayo bangun, tadi ada gempa.
0: Iya, iya. Beli cuci muka dulu. Kan gempanya sudah hilang. Gak terasa lagi.
2: Ini memang gelap untuk tadi jadi tidak terasa.
1: Tadi gempa, Bli. Sekarang, Bli, tsunami, Bli, tsunami.
0: Apa?
1: Tsunami? Iya, tuh denger orang-orang sudah pada lari.
0: Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?
1: Ayo, Bli, cepat.
0: Kita lari.
1: Ayo.
0: Cepat-cepat ke arah gunung itu.
1: Iya, Bli, cepat.
3: Jadi gempa susulan, kita paling sulit cari jalan menyelamatkan diri.
4: Tsunami telah hilang, anakku. Walau sehari kemarin kita dalam kepanikan.
5: Bu Gusti.
4: Bapak Puja,
5: gimana keadaan ibu di pengungsian?
4: Ya beginilah, Pak. Nasib anak Tiang itu malang. Masih dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya.
5: Jadi ibunya sudah meninggal?
4: Mungkin sudah, Pak. Waktu ini dia terseret arus untuk menyelamatkan kami.
5: Tapi Gusti belum melihat mayatnya, kan?
4: Belum, Pak. Tapi tak mungkin ia masih hidup. Begitu besar air membawanya, Pak.
5: Selama kita belum melihat mayatnya, mari kita berdoa. Semoga ia masih hidup.
4: Rasanya tidak mungkin, Pak. Dia pasti sudah meninggal. Siapa yang akan membiayai anak ini nanti? Apa lebih baik dia gugurkan saja, ya, Pak Ge?
5: Mesti, jangan begitu. Anak ini harus hidup, karena ia juga punya hak hidup. Nanti kalau misalnya ibu tidak ada biaya merawatnya, biarkan dia kasih amanah untuk itu.
4: Terima kasih, Bapak mantan atasan suami dia yang baik.

0: Deh, mana ya mungkin ada pejabat mau bertindak cepat. Paling mereka hanya muncul di media, menyatakan turut prihatin, dan bla bla. Kecuali pas mau pemilu, pasti semuanya pada berlumpur-lumpur, berfoto di tempat bencana.
1: Jangan bicara seperti itu. Tidak semua pejabat seperti itu. Masih banyak yang benar-benar mengayomi dan turun tangan mengorbankan waktu dan harta pribadi mereka untuk rakyat.
0: Iya sih, aku tahu itu.
1: Oh iya, di pengungsian tadi Bapak ketemu sama Bu Gusti, istrinya Bliwayan.
0: Oh ya?
1: Ternyata ia sedang hamil. Sangat menyedihkan lihatnya. Siapa ya nanti nanggung hidupnya dan anaknya?
0: Kok siapa yang nanggung hidupnya dan anaknya? Ya jelaslah suaminya.
1: Itulah masalahnya. Suaminya terbawa tsunami. Sampai sekarang belum ketemu.
0: Oh, biarin aja itu. Itu kan sudah menjadi karmanya.
1: Kok begitu?
0: Iya. Bliwayan itu kan mantan anak buahmu yang nyolong uang dulu itu kan?
1: Iya. Tapi mereka nyuri cuma 500. Itu juga untuk biaya berobat orang tuanya.
0: Tetap juga nyuri namanya.
1: Sudahlah, sudah. Beli sudah ikhlas. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Orang tuanya juga sudah meninggal.
0: Mau meninggal, mau hidup, bukan urusan tiang.
1: Sudah. Jangan menjadi pendendam seperti itu. Nanti umur pendek loh. Kena stroke.
0: Ah, tiang mau tidur aja. Berita tidak penting, tidak bermutu.

0: apa hubungannya dengan obrolan tadi?
1: Tadi Bli sudah bilang sama Bu Gusti, kalau nanti dia berkenan, Bli akan adopsi anak itu. Atau paling tidak jadi anak angkat.
0: Enak saja. Tidak, pokoknya tidak. Tiang tidak sudi ngasuh anak keturunan pencuri.
2: Nah, menurut perhitungan, minggu-minggu ini dirimu akan lahir, nak. Kasih ibu kekuatan ya, nak. Agar dirimu selamat lahir di dunia. Semoga nanti ada yang menyumbangkan rim susu, pakaian. Karena ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Hanya kamu ada ibu satu-satunya.
3: Gimana ya? Kamar ibu Gusti itu di sana tidak ada, di sini juga tidak ada. Apa mungkin di sana? Aku harus segera menemukannya. Duh, banyak sekali orang sakit dan luka-luka. Mungkin di kamar itu Bu Gusti dirawat. Aku masuk saja. Siapa ini? Semua kaki dan kepalanya diperban. Hanya mata saja kebuka. Aku tidak bisa mengenalimu. Apa? Tiang tidak mengerti maksudmu. Tiang mencari Bu Gusti. Apakah dirimu? Loh, kok manggut-manggut? Bu Gusti itu wanita dan lagi hamil. Tidak mungkin Anda. Anda ini kan cowok. Jangan pura-pura. Sudah. Tiang tidak mengerti. Tiang mau cari ke tempat lain dulu. Mungkin Bu Gusti ada di tenda pengungsian.
2: Kenapa kamu nendang-nendang, nak? Aduh, apa kamu mau lahir hari ini? Aduh, sakit sekali. Aduh, sudah dulu ya. Jangan lahir sekarang, nak. Situasi belum memungkinkan. Aduh, kamu diam saja dulu dalam perut ibu ya. Tenang ya, nak. Aku sakit sekali.
3: Ini dia Bu Gusti. Akhirnya Tiang temukan juga.
2: Kenapa Bu Sutini? Ada apa?
3: Ada yang mau Tiang bicarakan.
2: Iya, katakan saja.
3: Tiang dapat info dari suami. Katanya ia pernah berkata mau mengadopsi anakmu.
2: Itu baru tawarannya basa-basi, Bu. Karena ketemu kemarin saat ia menjenguk korban-korban di pengungsian.
3: Tiang tidak setuju. Kalau suami Tiang sampai mengadopsi atau menjadikan anak ibu sebagai anak angkatnya.
2: Ibu jangan bicara dengan nada sewot seperti itu, Bu. Tiang juga belum menyanggupinya. Lagian niat Tiang juga belum ada kok, Bu.
3: Itu kan katamu di samping Tiang saja. Siapa saja merayumu dan dirimu mau.
2: Aduh, Ratu Betara, ibu, jangan berkata seperti itu. Tiang juga sayang sama anak ini, bu. Tiang tidak akan menyerah sebelum nyawa Tiang melayang, bu.
3: Nah, itu dah. Siapa tahu dirimu nanti meninggal pada saat melahirkan. Nanti suami Tiang yang bisa mengadopsi anakmu.
2: Eh, Bu Setini, kalau pakai lidah itu dijaga ya. Jangan seenaknya bicara.
3: Loh, kok dirimu marah? Tiang kan hanya berhandai-handai. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Siapa tahu besok dirimu meninggal.
2: Kurang ajar. Tabiatmu memang buruk. Pantesan suami Tiang waktu ini mengeluh terus bekerja di sana.
3: Tiang tidak peduli. Lagian juga, suamimu itu mungkin sudah amoring acintia. Sudah meninggal ditelan tsunami.
2: Pikiran selalu buruk. Tak pernah ke arah kebaikan. Kasihan Pak Puja punya istri sepertimu.
3: Sudah, tak usah dibawa kemana-mana. Tiang minta dirimu gugurkan kandungan itu. Ini, Tiang bawakan uang 10 juta sebagai gantinya.
2: Enak saja mulutmu bicara. Ambil uangmu lagi. Walau Tiang lagi kesusahan, Tiang tak butuh uang itu.
4: Hei Sudini, hentikan.
3: Pak, kenapa kau bisa di sini?
1: Sudah Bapak duga ibu di sini mencari Bu Gusti.
2: Aduh, kenapa di kakiku ada darah?
4: Jangan-jangan,
2: aduh,
4: ibu pendarahan.
2: Aduh, aku sakit sekali.
4: Ayo Bu, kita bawa Bu Gusti ke rumah sakit. Biar anak ini bisa lahir selamat.
3: Dirimu saja yang urus. Sekalian jadikan dia istrimu.
2: Sakit.
3: Dia mau pulang saja. Dan saya minta cerai. Cerai.
2: Aduh, darahnya semakin banyak.
4: Ayo Bu Gusti.
2: Kenapa ini?
4: Aku rumah sakit saja.
2: Nah,
4: panggil ambulan dulu di depan sini.
2: Semoga kau baik-baik saja ya.

0: Kin, sudah kehendak Ida yang widiwasa nak. Malu dirimu lahir di ambulan tadi. Tapi sekarang kita sudah di rumah sakit. Kamu yang sehat ya nak. Ratu Sang Yang Widi, kabulkanlah doa hamba. Semoga anak ini tidak jadi anak yatim. Hamba ingin dia bahagia, punya ayah. Kabulkan doa hamba.
1: Bu Musti.
0: Iya, Pak Puja.
1: Ini siapa yang tiang dorong di kursi roda ini?
0: Mukanya diperban, kakinya diperban. Siapa dia Pak Puja? Hanya kelihatan mata dan bibirnya saja.
1: Bapak ini ingin memeluk Ibu Gusti. Ayo sini, mendekat. Ajak bayi ibu.
0: Iya. Tapi ini siapa?
1: Bu Gusti, doa ibu terkabul. Anak ibu tidak jadi yatim. Ini Bliwayan, Bu Gusti, suami ibu.
0: Apa?
1: Yang berusaha mencari tahu tentang suami ibu. Ternyata ia baru kemarin sadar dari koma dan dirawat di sebelah kamar ibu ini. Tapi saat ini belum bisa bicara, masih pemulihan.
2: Bu Gusti, yang juga minta maaf atas kejadian waktu ini. Tiang baru sadar. Tiang sangat dan serakah karena semua orang memarahi dan menasehati Tiang, Bu.
1: Maafkan istri Tiang, Bu Gusti.

Desa ini ditulis oleh Inyoman Batra, sutradara Niboyan Kaki, didukung oleh para pemain. Sutini diperankan oleh Lu Ayu, Putu Rake Widiarte berperan sebagai Puja, Gusti Ayu diperankan oleh Made Indrawati, dan Noman Dalang berperan sebagai Beli Wayang. Narator Is M. Mardiana, teknik perekam dan ilustrator

Masih di Kitorompe Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, lebih dari itu ya sahabat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu.
Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sobat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: Akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di turang semua, kali ini Macita akan kasih informasi tentang Vetrau dalam budaya orang Sobei di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi Vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobei itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobei, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobei di Sawar itu percaya bahwa Vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai Vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini Vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobei, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, Vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobei itu punya tiga konsep. Jadi, Vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu, Vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobei dan konsep Vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobei di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobei di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, beliau mengatakan Vetrau ini bagi orang Sobei ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi Vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi Vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobei di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek Vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobei di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.
2: Kak, ambilin air dong.
3: Ambil sendirilah, Dek.
2: Aku masih pusing loh, Kak.
3: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
2: Ya kan udah benar. Ambilin air, Kak.
3: Gak mau. Mana kata tolongnya?
2: Ya, tolong.
3: Yang benar.
2: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
3: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
2: Oke, taruh situ.
3: Terus?
2: Terus apa?
3: Adek.
2: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
3: Maaf gak sengaja.
2: Yah, jadi basah semua.
3: Maaf ya.
2: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
4: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah janganlah sampai seseorang merusak

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
1: Bau banget.
0: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Untung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sahabat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi Pusat Penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sobat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat dengan mereka.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace Kakak Adik Dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya yang memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah, lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap. Ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah. Ya, nah ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff. Ya, nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak ya, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong, namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, pacemajika kayak orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya. Karena memang seni itu terus berubah ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo, Om.
5: Ayah ada, sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
4: Hah, ayah di internet?
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
7: Boten enten, Mas.
5: Ah, tahu sepake santen pun tak apa-apa.
7: Loh, sampun telas, Mas.
5: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
7: Aduh, dasar wong edian.
5: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Nusantara. Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Lapar banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
2: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
1: Pantes aja lama.
2: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
1: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
2: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali, emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
1: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh, jadi nggak fokus.
3: Permisi.
1: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
3: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral, jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi nggak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
1: Oh, gitu ya?
3: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi, tapi kayaknya belum dibaca ya.
1: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekah Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crème. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah, kasihan ibu hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Masih di Citarapu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorong Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintal Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-Mace, kakak adik orang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jengblong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung, ya, dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar, ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jengglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemprangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemprangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Cipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemprangan itu ya, jenglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantet wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemprangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan yaitu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemprangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jenglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Nusantara. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cidawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Dah ah, mau mandi.
0: Oh. Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar aku kincur, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali. Terimalah salam nasional sekali meraih.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi Pak Cemace, Kakak Dedo orang dimanapun Kitong berada. Di pagi hari ini berjumpa kembali di Kitong punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di pagi hari ini frekuensi 89,3 MHz dan bisa juga lewat Kitong punya aplikasi RRI Digital. Pace-pace Kakak Adik Dorang cukup download melalui App Store maupun di Play Store. Di edisi Minggu 11 Oktober 2026, kembali di pagi hari ini bersama saya Mace Cheryl akan menyapa Pace-pace Dorang semua dari pukul 5 hingga di tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan Kitong punya serangkaian program acara di sepanjang hari ini. Dan tentunya mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini satu renungan agama Kristen Katolik ya hadir menemani Pace-mace Kakak Adik Dorang umat Kristiani terlebih khusus umat Katolik dimanapun kita berada dengan tema berjumpa Tuhan dengan pantas yang disampaikan oleh Damianus Hasirken. Dan tentunya diselingi atau diberkati dengan kita punya lagu-lagu religi Kristen Katolik sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan buat kita punya adik-adik sekolah minggu, jangan lupa nanti di pukul 8 hingga di pukul 9 kita ada siaran sekolah minggu dari Jemaat GKI Siondok 8 Jayapura. Baik, langsung saja buat Pace-mace, Kakak Adik Dorang dimanapun kita berada, mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini satu lagu religi Kristen Katolik hadir menemani kita orang semua di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan, semoga kita semua diberkati dan dihibur dengan kita orang punya renungan agama Katolik dan lagu-lagu religi Katolik di pagi hari ini.

Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Programa 4 Jayapura. Saudara-saudariku pendengar, sahabat budaya dimanapun berada yang Tuhan kasihi, marilah kita awali segala aktivitas hidup kita hari ini dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Melalui sabdanya hari ini, Tuhan mengundang kita untuk menyiapkan diri agar layak dan pantas ikut serta dalam jamuan kudus Tuhan. Olehnya itu, kita diwajibkan untuk mengenakan pakaian pesta yang pantas. Sebab ini adalah pesta perjamuan keselamatan. Maka pakaian kita adalah pakaian kasih dan kebenaran.

Demikian yang hendak disampaikan kepada kita melalui teks Injil hari ini, yang kita baca dan renungkan yakni dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita dengan berdoa. Allah segala kuasa, Engkau berkenan menghidangkan perjamuan kudus di hadapan segala bangsa sebagai lambang kerajaan-Mu di dalam hati manusia. Kami pun Kau undang ke perjamuan itu. Semoga kami selalu bersikap pantas dan menyatakan diri layak untuk diundang pada perjamuan itu dan layak untuk menjadi anggota kerajaan-Mu kelak. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar, sahabat budaya yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan pagi ini, yakni dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan capakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.'" Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini adalah berjumpa Tuhan dengan pantas. Kisah Injil hari ini berbicara tentang situasi dan keadaan di mana setiap manusia akan diundang Tuhan untuk datang ke hadirat-Nya dan akan menerima ganjaran sesuai amal perbuatannya masing-masing. Maka kita bertanya, apakah kita akan mendapatkan keselamatan kita yang kekal atau sebaliknya kebinasaan yang kekal? Saudara-saudariku pendengar, sahabat budaya yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita tentu akan berada dalam dua situasi demikian, akan selamat atau sedang dalam bahaya tidak selamat. Dan kita tentu saat ini sudah tahu tentang hal itu. Sesuai dengan sabda Tuhan hari ini, setiap kita tentu telah terdaftar dalam undangan Tuhan ini untuk nantinya ikut masuk ke dalam perjamuan kasih dalam kerajaan-Nya kelak. Namun syarat yang harus kita penuhi mulai saat ini adalah mulai menjalani hidup dengan benar, dan sebaliknya kita menolak untuk menjalani hidup
yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab dengan menolak atau mengabaikan sabda ini, maka kita sedang dalam bahaya yang dimaksudkan Yesus. Kita seringkali merasa diri sudah benar dan baik, sehingga tidak perlu merubah atau membaharui diri lagi. Kita lebih mudah menjadi marah atau mau menyakiti, bahkan mencelakai orang lain yang mau menyadarkan kita. Atau kita berusaha, dan ketika kita terus menjalani hidup yang demikian, maka sudah pasti kita akan mengalami nasib yang begitu tragis di akhir hidup ini. Dan di akhir hidup nanti akan mengalami kematian kekal dan penderitaan yang tanpa akhir. Jadi gambaran tentang pakaian yang dikenakan selama hidup ini adalah pakaian kejahatan dan pakaian kedurjanaan, bukan pakaian kebaikan. Kita menanggalkan pakaian kebenaran dan cinta kasih, lalu mengenakan pakaian keangkuhan, kejahatan, kekerasan, kemabukan, keserakahan, ketamakan, dan ketidakadilan. Dan orang yang seperti itu sudah pasti akan diikat kaki dan tangannya, dan akan dibuang ke tempat tergelap yang penuh dengan berbagai bentuk siksaan. Saudara-saudariku pendengar, sahabat budaya yang Tuhan kasihi, peringatan Yesus ini sesungguhnya dialamatkan kepada para tua-tua bangsa Yahudi dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merupakan keturunan langsung dari orang-orang yang senantiasa menghasut dan membunuh para nabi dan orang-orang benar lainnya. Namun ketika kita membaca kisah Injil tersebut di saat ini, maka kita pun ikut diingatkan oleh Yesus bahwa kita pun akan mengalami bahaya dan nasib yang sama jika kita tidak bertobat dan mengenakan pakaian yang pantas saat diundang Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kasih-Nya kelak. Oleh karena itu, setiap orang Katolik dan umat Kristiani diberi tugas untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang untuk dapat kelak bersama-sama masuk dalam perjamuan kasih Tuhan, dan sekaligus menjamin bahwa diri kita pun pantas ikut dalam perjamuan Tuhan itu. Maka kita diingatkan untuk selalu dan senantiasa memberi kesaksian hidup yang baik dan benar dalam hidup saat ini, agar orang lain dapat menemukan kebaikan dan kasih Tuhan lewat dan melalui kehadiran setiap orang Katolik dan juga umat Kristiani. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengundang kita untuk ikut dalam perjamuan hidup kekal dengan mengenakan atau memakai pakaian yang sepantasnya. Pakaian yang pantas adalah pakaian Kristus, pakaian yang berhiaskan buah-buah roh yang dipetik dari pohon kehidupan kita saat ini. Ada buah kasih, ada buah sukacita, ada buah damai sejahtera, ada buah kesabaran, ada buah kemurahan, ada buah kebaikan, ada buah kesetiaan, ada buah kelemah lembutan, dan ada buah penguasaan diri. Rasul Paulus menegaskan bagi kita sebagai orang Kristiani bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Namun untuk sampai kepada situasi ini, tentu kita harus berjuang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Namun berkat bantuan dan bimbingan Roh Kudus, kita tentu akan dimampukan untuk dapat menjalaninya dalam kehidupan saat ini, dan untuk memberikan kesaksian tentang kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus memulainya dari orang-orang terdekat kita yang senantiasa kita jumpai dalam hidup harian kita. Kita mulai dari dalam keluarga kita, dari tempat kerja atau pekerjaan kita, dan juga terutama di tempat tinggal kita masing-masing. Maka kita diajak untuk mengusahakan yang baik, yang damai, saling memaafkan, tidak menyimpan dendam, tidak saling menyakiti, tidak memusuhi, tidak mencela dan mencaci, tetapi sebaliknya kita harus saling mengampuni, saling menguatkan, saling menolong, dan saling mendoakan. Dan kita tidak boleh takut dan khawatir untuk menyatakan yang benar, yang jujur, dan yang adil dalam kehidupan ini.
sebab Tuhan akan selalu menyertai, menjaga dan menuntun kita sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur demikian. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23. Semoga demikian. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, menutup permenungan di pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah segala kuasa, kami sangat bersuka cita atas undangan-Mu bagi setiap kami. Semoga karena sabda kasih-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini akan memampukan kami untuk senantiasa mewartakan kebaikan, kasih dan kebenaran sabda-Mu. Meskipun kami akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan kesulitan dalam hidup, namun dengan demikian kami kelak akan menjadi pantas dan layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan abadi bersama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudari pendengar di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa dengan membawa tanda keselamatan dan jaminan hidup ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salve, salam sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua.

Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta, tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar, dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia, sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.

0: pada saatnya kita tidak senang disebut bodoh. Tetapi kalau kita mau jujur, kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kau merasa kecewa dengan istrimu, akhirnya kau selingkuh, Pak. Itu kan saya beri nama bodoh. Adik-adik muda, kalau kau pacaran dengan orang tidak seiman, itu kan bodoh. Saya pacaran sama seiman, pendeta. Tapi sama laki juga.
1: Dulu saya kalau khotbah selalu saya bilang, inti orang berpacaran harus yang seiman. Sekarang jelas, seiman dan beda jenis kelamin.
0: Buat apa seiman, seiman, iman, tapi sejenis juga, ya kan? Kita puji Tuhan, pendeta, seiman.
1: Tapi puji Tuhan.
0: Padahal kita udah bilang, gelap dan terang tidak bisa bersah.
1: Bersah.

0: kasih dan luar biasa yang tidak pernah mengecewakan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh.
1: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan.

0: Nusantara.
1: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti pernah mendengar kata mengucap syukur, bukan? Kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Karena memang cara berpikir kita, mengucap syukur itu adalah tindakan setelah mendapat sesuatu. Padahal di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Artinya apa saudara-saudara? Mengucap syukur itu adalah benih, bukan buah. Letaknya di awal, bukan di akhir. Sebagai penyebab, bukan akibat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, rasa syukur ini merupakan gaya hidup. Tidak otomatis orang yang percaya, orang mendapatkan sesuatu, itu langsung mengucap syukur. Contohnya 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka ada 10, tetapi yang menarik adalah yang kembali cuma 1. Karena memang mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup, bukan otomatis ketika mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengubah mindset kita, letakkan rasa syukur di depan, dan menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sulit bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Aceh Aceh Kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pacemace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

0: Baik, baca-baca karir orang dimanapun kita berada, sudah pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Mace share hadirkan kita punya jelajah Jayapura 1 di pagi hari ini. Tapi masih Mace share hadirkan juga lagu-lagu religi Kristiani di pagi ini sampai dengan di pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan beberapa informasi budaya, informasi lainnya juga.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Nusantara.
1: Pentakosta adalah hari yang penting dan spesial buat setiap orang percaya, karena Pentakosta juga merupakan hari lahirnya gereja. Karena ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka mereka diperlengkapi dengan kuasa. Gereja lahir karena kuasa. Pisahkan kuasa dari gereja, maka itu bukan lagi gereja, tapi menjadi apa?
2: Kumpulan.
1: Yang membedakan kekristenan dengan berbagai kajian-kajian adalah kuasa. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turunkan sekarang, kamu akan menerima kuasa. Gereja lahir bukan karena orang pintar dan orang kaya. Bukan gereja butuh orang pintar dan orang kaya, tapi orang pintar dan orang kaya butuh gereja. Tanpa orang pintar, tanpa orang kaya, gereja tetap gereja. Tanpa gereja, orang kaya dan orang pintar bisa sesat dan masuk neraka. Gereja tidak boleh berdiri hanya karena ada orang kaya yang mensupport gereja itu. Gereja tidak boleh berdiri hanya karena ada kepahitan dan persoalan. Keluar, kita bikin gereja baru yuk. Gereja harus lahir karena kuasa.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
5: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
4: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
5: Yaudah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu, udah sampai.
4: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul Bekerja dan Menikmati Hidup. Saya akan memulai renungan ini dengan sebuah kisah ilustrasi. Suatu kali seorang pengusaha kaya menegur seorang pemuda yang selama beberapa hari ia perhatikan selalu bersantai di pinggir pantai di sebuah daerah terpencil. Pengusaha itu bertanya apa pekerjaan pemuda itu. Sang pemuda menjawab bahwa ia tidak bekerja. Pengusaha itu pun bertanya, "Mengapa kamu tidak bekerja atau berusaha seperti saya?" Lalu pemuda itu bertanya kembali, "Kerja apa dan untuk apa?" "Kamu bisa memancing ikan dan menjualnya lalu mendapat uang," kata si pengusaha. "Untuk apa uangnya?" tanya si pemuda. "Ya, kamu bisa membeli apa yang kamu perlukan. Dan kamu juga bisa memperbanyak uangmu dengan cara memperbesar usahamu. Misalnya, kamu bisa membuat produk ikan di dalam kaleng. Kamu bisa punya pabrik dan banyak karyawan. Lalu kamu bisa buka cabang usahamu di mana-mana. Dan kamu akan punya semakin banyak uang dan menjadi semakin kaya seperti saya," kata pengusaha itu. Pemuda itu tertegun dan kemudian bertanya, "Lalu untuk apa uang yang banyak itu?" Sang pengusaha berkata, "Kamu bisa belanja dan beli barang-barang, kamu bisa beli rumah yang besar, mobil yang mahal, dan lain sebagainya." "Lalu?" tanya si pemuda. Pengusaha itu melanjutkan, "Kamu bisa berjalan-jalan, menikmati hidupmu, kamu bisa bersantai bersama keluargamu, seperti saya saat ini bisa jalan-jalan dan bersantai di daerah berpantai yang bagus ini." Pemuda itu terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Terima kasih. Saat ini hidupku sudah enak dan aku selalu bersantai di pantai. Jadi aku tidak perlu bekerja." Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini bermakna dua hal yang ekstrim. Pertama adalah banyak orang lupa untuk menikmati hidup yang Tuhan karuniakan dan memilih untuk berlelah-lelah, bekerja dan menambah beban hidup oleh karena cinta akan uang. Janganlah kita terlalu ekstrim dalam bekerja atau berusaha. Ingatlah untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan serakah dan hanya fokus mencari kekayaan. Cinta akan uang dan harta duniawi membuat kita jatuh dalam berbagai dosa. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 tertulis, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya." Yang kedua, saudara, sebaliknya dari ekstrim yang pertama, banyak orang yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Pemuda itu dalam kisah ini adalah contoh ekstrim sikap malas. Betul bahwa ia bisa bersantai dan menikmati alam, tapi ia melupakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 tertulis, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Ayat ini merupakan sebuah teguran keras bagi orang-orang yang tidak mau bekerja dan yang hanya bermalas-malasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Lakukanlah tanggung jawab kita dan jangan lupa untuk menikmati semua karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Lakukanlah apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kita. Soal jadi kaya atau tidak itu adalah urusan Tuhan, sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Yang terpenting bagi kita, saudara, adalah tidak melalaikan tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita, dan juga di sisi lain tidak lupa untuk menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesungguhnya hidup ini dapat dinikmati meskipun tanpa harta kekayaan yang berlimpah. Dalam kesederhanaan pun,
kita dapat menikmati hidup, asalkan hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Damai sejahtera adalah keadaan aman dan tenteram dalam hati. Damai tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Keadaan di sekitar bisa saja tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan membahayakan. Tapi damai sejahtera membuat kita tetap merasa aman dan tenang. Kita tidak bisa mengatur keadaan di sekitar, juga tidak bisa mengontrolnya menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita untuk memilih tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus selalu ada dan melimpah dalam hati dan pikiran saudara. Saat ini kita akan merenungkan tiga hal mengapa kita tidak boleh khawatir. Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita jangan khawatir akan kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 25, di situ Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini mempunyai suatu makna yang begitu dalam. Tuhan Yesus membandingkan antara hidup dengan makanan, tubuh dengan pakaian. Seringkali kita manusia lupa esensi dalam kehidupan ini. Kita lebih mengutamakan dan lebih mengkhawatirkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani, dan lupa akan hal yang lebih penting daripada itu. Kita lebih memikirkan tentang bagaimana kita bisa makan hari ini daripada memikirkan hal yang terutama, yaitu tentang kehidupan. Bagaimana kualitas hidup kita? Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Itu yang terutama. Tiga hal mengapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama adalah, kita harus mengerti, menyadari bahwa hidup lahiriah bukanlah yang terutama. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, tetapi hidup yang lebih utama, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan setelah di dunia ini, itu yang terutama, yang terpenting. Dan makanan yang dibutuhkan oleh hidup itu, yaitu rohani kita, adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan kita khawatir soal apa yang akan kita makan. Sebab Tuhan mengerti apa yang terutama bagi kita. Kalau saudara kekurangan makan, jangan khawatir saudara. Sebab hidupmu tidak bergantung daripada makanan itu. Hidup kita yang utama bersumber dari firman-Nya. Kita makan dari firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, ingatlah bahwa hidup lahiriah bukan yang terutama. Yang kedua adalah, mengapa kita tidak usah khawatir? Karena jalan hidup kita tidak akan bertambah dengan kekhawatiran itu. Kalau saudara khawatir, hidup kita tetap akan seperti itu. Umur saudara tidak akan bertambah panjang dengan khawatir. Justru malah kekhawatiran itu bisa menyebabkan stres, dan stres bisa menyebabkan penyakit, dan bisa justru memperpendek umur kita. Buat apa khawatir? Kalau seandainya khawatir itu bisa memperpanjang hidup kita, silahkan khawatir. Tapi Tuhan katakan khawatir itu tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Jadi untuk apa kita khawatir? Yang ketiga, saudara, mengapa kita tidak usah khawatir adalah karena hidup kita ada dalam tanggung jawab Allah. Hidup saudara dan saya ada dalam tanggung jawab Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang memikirkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Sebab kita adalah ciptaannya dan Dia bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Kita ini adalah anak-anak-Nya. Janganlah kita khawatir, saudara. Untuk apa kita khawatir? Bapa di surga memelihara kita. Kalau kita khawatir, maka kita meragukan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Allah sanggup. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kuasanya tidak pernah kurang untuk memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan selanjutnya? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokus pikiran kita haruslah mencari kerajaan Allah dalam hidup kita. Bagaimana mencari kerajaan Allah? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari carilah kerajaan Allah itu. Apakah itu? Tadi sudah disebutkan. Setiap pagi kalau saudara bangun, setiap hari carilah damai sejahtera. Carilah kebenarannya. Carilah sukacita Roh Kudus. Hidup saudara akan berbahagia dan berbeda jika saudara mencari kerajaan Allah. Jangan khawatir, saudara. Tuhanlah yang memelihara kita. Kalau kita mencari Dia, mencari kebenarannya, mencari damai sejahteranya, mencari sukacitanya, maka Dia akan memberikan kepada kita kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu. Carilah Tuhan lewat doa. Carilah Tuhan lewat persekutuan, dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Berdoalah kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran-Mu yang mengajar kami untuk tidak khawatir tentang hal-hal lahiriah dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami seringkali mengkhawatirkan apa yang akan kami makan, minum, apa yang kami pakai. Dan tolong kami untuk kami terus fokus kepada kerajaan-Mu. Sebab itulah yang terutama. Sadarkan kami untuk ingat selalu bahwa hidup kami bukan hanya di dunia ini, tapi kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau akan Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan itulah yang terutama. Dan kehidupan kami yang rohani hanya dapat diisi dengan firman-Mu. Itulah makanan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.

0: Budaya Nusantara.
1: Tari pendek pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
2: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi?
3: Mm-mm.
2: Kok aku baru denger ya?
3: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

bukan berandai-andai. Seandainya mama dan papa saya gak bercerai, mungkin hidup saya lebih bahagia, pendeta. Seandainya saya punya suami yang baik gitu, yang ngerti, yang sabar, mungkin saya wanita yang berbahagia dalam hidup ini, pendeta. Hidup Kristen bukan seandainya, hidup Kristen adalah sekalipun. Sekalipun suami saya keras, tangan Tuhan mampu mengubahnya dan rumah tangga saya akan jadi bahagia. Sekalipun mama dan papa saya bercerai, tapi Tuhan adalah Allah yang dahsyat, yang mampu lakukan hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun. Sekalipun saya pernah gagal, tapi hari depan saya secerah janji-janji Allah. Sekalipun saya pernah jatuh, saya akan bangkit lagi, dan saya tahu tangan Tuhan menopang saya. Saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin.

Kabar Papua jam 7. Pace-mace kakade, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Polandia, pasukan sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Polandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Mohon ampun dalam terhadap mereka, supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai.
5: Bencana, wabah, dan bahaya bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Yang terpenting bagi manusia adalah memiliki sikap berani untuk siap menghadapinya, tentu dengan pengetahuan dan tindakan yang benar. Bagaimana dengan masyarakat adat Belu dalam menghadapi bencana, wabah penyakit, dan segala macam ancaman yang membahayakan jiwa manusia, binatang, dan lingkungan hidup? Bersama pemerhati budaya Belu, Bapak Pius Faik, berikut ulasan selengkapnya.
4: Jadi wabah penyakit yang terjadi seperti di zaman sekarang ini, sebenarnya dulu sudah terjadi seperti kolera, lalu penyakit yang antraks sapi punya itu sudah ada sejak dulu. Tetapi waktu wabah seperti ini terjadi, mereka hadapi itu hanya dengan menggunakan pengobatan tradisional atau yang biasa mereka sebut aitan imo. Itu dengan ritual rentetan itu hari itu, artinya membentengi satu wilayah itu dengan aitan imo, khususnya aika kalung. Kemudian ada yang namanya ledik. Ledik ini dipasang di setiap sudut pada empat mata penjuru angin, utara, timur, selatan, barat. Dan ketika pasang itu, mereka laksanakan dengan doa adat atau yang disebut mantra. Mantra itu mereka selalu sebutkan. Ketika terjadi penyakit yang mewabah, terjadi di satu wilayah yang begitu lama terjadi wabah itu, mereka akan melaksanakan ritual leler. Dan ritual ini setelah dilaksanakan 1-2 hari kemudian, setelah itu pasti akan berlalu penyakit atau apa yang terjadi itu akan berlalu.
5: Masyarakat adat Belu tidak takut ketika menghadapi bahaya, bencana, wabah, dan lain sebagainya. Apa alasannya?
4: Alasan yang membuat masyarakat adat itu tidak takut terhadap virus apapun, bencana, dan lain sebagainya itu kan mereka yakin benar bahwa lewat leluhur mereka sudah menitipkan segala sesuatu untuk membentengi diri mereka, wilayah mereka. Jadi mereka yakin benar bahwa saat terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, mereka senantiasa dilindungi oleh leluhur, alam, dan Tuhan sendiri yang ada di dalam wilayah mereka. Kalau dari sisi pengobatan tradisionalnya, mereka yakin benar bahwa apa yang disiapkan oleh leluhur mereka itu mampu untuk mengatasi hal-hal ini. Semuanya kembali kepada keyakinan atas obat yang ada.
5: Selain masyarakat adat memiliki pengetahuan yang sudah diberikan oleh leluhur, tanaman yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan keyakinan yang kuat terhadap semuanya itu, mereka pun ingin tetap hidup damai. Damai bukan hanya pada saat keadaan baik, tetapi damai pada saat keadaan buruk sekalipun. Masyarakat adat tidak langsung menggunakan pengetahuan yang dituangkan dalam ritual atau menggunakan tanaman yang ada sebagai obat, tetapi mereka mendasari semua itu dengan berdamai terlebih dahulu.
4: Jadi mereka memilih untuk berdamai dengan wabah penyakit atau hama, karena pertama mereka menganggap wabah penyakit atau hama selama ini sesuatu hal kejadian yang akan membahayakan manusia. Nah, ketika hal-hal yang membahayakan manusia itu kalau kita tidak berdamai dengan mereka, malah kita melawan mereka dengan berbagai kekerasan, maka dia akan tambah ganas. Oleh karena itu mereka lebih memilih baiklah biar dia ganas terhadap kita, lebih kita memilih berdamai, kita mohon ampun apa segala terhadap mereka supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai dengan wabah penyakit dan banjir ini.
5: Saat ini dunia dihebohkan dengan virus berbahaya COVID-19 yang telah merenggut begitu banyak nyawa manusia, dan banyak pula yang terinfeksi tengah berjuang agar dapat sembuh.
4: Corona ini katanya napas sesak, panas yang berlebihan, batuk. Kalau batuk napas sesak, panas. Panas ini kita di sini ada satu kayu di hutan yang orang bilang kayu ular. Tapi kalau orang itu bilang bakamoruk. Bakamoruk itu sangat pahit ya. Lalu roti metan. Ini untuk mengatasi yang panas-panas sampai malaria saja lari. Dan itu saya yakin para ahli mereka ambil tumbuhan-tumbuhan ini yang untuk membuat kina dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berdasarkan yang saya ikuti, saya sedikit tahu tentang itu karena saya dulu hidup di kampung dan saya sering ikut ritual-ritual seperti ini. Memang sebagai umat beriman juga kita tidak terlepas daripada memohon kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya menurut masyarakat adat itu Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita. Dan mereka mengatakan ketika mereka membuat ritual komemoratif, mereka tidak tahu Tuhan. Mereka tahu, justru mereka menganggap batu ini ciptaan Tuhan. Batu dan air ini yang menjadi perantara untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan.
5: Kita masih diperhadapkan dengan ujian ini. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Memiliki sikap tidak takut seperti yang dimiliki masyarakat adat sangatlah penting. Tidak takut namun tetap waspada dengan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, sembari terus memohon kepada Yang Maha Kuasa agar badai COVID-19 segera berlalu. Saya Tresa Manihat, terima kasih.

0: yang gigot ya.
1: Tadi yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang rajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa. Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya sebelum nikah sering nyanyi.
3: Iya sering.
4: Sering dimancap ya?
3: Iya ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut karena nari ya gitu. Di mana? No di acara no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Saya mulai begini ya. Di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya ada Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian, akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari, dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya lah 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasi yang kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah 2 dekade tidak manjak, Kartini kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Khusus topeng, tahu sendiri bagaimana? Ya termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita
3: tetapkan. Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Baik, macam macam kakak ada orang dimanapun kita berada, masih di kita punya Suara Budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, masih di kita punya Jelajah Jayapura 2. Sudah pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, dan buat kita punya adik-adik sekolah minggu sambil menunggu adik-adik sekolah minggu dari Jemaat GKI Sion Dok 8 Jayapura, Kakak Cheryl akan hadirkan lagu-lagu sekolah minggu buat kita punya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja berada.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera adalah keadaan aman dan tentram dalam hati. Damai tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Keadaan di sekitar bisa saja tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan membahayakan. Tapi damai sejahtera membuat kita tetap merasa aman dan tenang. Kita tidak bisa mengatur keadaan di sekitar, juga tidak bisa mengontrolnya menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita untuk memilih tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binar investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Asli, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
1: Kabar Papua jam 8.

Macam-macam kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, adik-adik sekolah minggu dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah maupun yang tengah siap-siap mungkin ya pergi menuju untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, dan sudah pukul 8 lewat 6 waktu Indonesia Timur, siaran sekolah minggu hadir di pagi hari ini. Dan mungkin pelayanan dari anak-anak sekolah minggu jemaat GKI Siondok 8 Jayapura saat ini mungkin belum sempat hadir ya di studio Pro 4 RRI Jayapura. Dan untuk itu Kakak Cheryl hadirkan ya lagu-lagu sekolah minggu di pagi hari ini hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya, dan yang mungkin tengah bersiap ya menuju tempat ibadah untuk mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini ya, terlebih khusus adik-adik sekolah minggu kita, Kakak Cheryl hadirkan kita punya lagu-lagu sekolah minggu untuk menghibur kita orang semua di minggu pagi ini dengan beberapa lagu-lagu anak-anak sekolah minggu dan beberapa renungan juga ya, sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan Maca Cheryl juga menyapa buat umat Kristiani dimanapun kita berada ya, untuk tengah menyiapkan diri pergi beribadah ya di pagi hari ini ya. Dan tentunya Tuhan memberkati kita orang semua melalui kita orang punya ibadah minggu pagi dimanapun pace-mace kakak adik orang berada. Selamat pagi, selamat hari minggu, selamat beraktivitas dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita orang semua.

Jesus.

0: Nusantara. Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta, tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia. Sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok. Hah? Masa iya? Nih, kenalin. Kamu maksudnya wanita itu? Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Greg Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Ankara.
1: Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti orang yang mengasihi Yesus bukan nggak bisa difitnah, tetapi fitnah menjadi kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak bisa dicurangin, tetapi ketika dia dicurangin, itu tetap untuk kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak akan menghadapi tantangan, tetapi kalaupun dia menghadapi tantangan, tantangan diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan pernah perlu bersungut. Kalau saya mengasihi Tuhan,

0: ini, dan rencana Tuhan adalah untuk kebaikan.
1: Dibeli. Obat batuk.
2: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
3: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
2: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Anuan lagi.
4: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 9.

Aceh-Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.